0: Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta birunya.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

tahun Pro 2, siapa sih yang gak tahu Tom Cruise gitu ya? Ya, aktor terkemuka tersebut ini membagikan hal unik yang dia rasakan ketika berperan sebagai Digger Rockwell di film Digger. Adapun film tersebut bergenre satir bencana iklim garapan Alejandro G. Di mana Inarritu yang akan tayang di Indonesia pada tanggal 2 Oktober kemarin. Nah, Tom Cruise sendiri mengaku tertarik memainkan karakter yang belum pernah dia temui sebelumnya. Di mana menurutnya proses pendalaman karakter Digger Rockwell melalui berbagai pendekatan pun seperti gerakan dan pengembangan suara. Dan sebagai aktor, dia telah menghabiskan hidup berlatih menari, bernyanyi, pergerakan maupun seni martial. Dan di sini harus belajar bagaimana memindahkan udara melalui badan dan itu sama saja membuat suara gitu ya. Nah, diungkapkan oleh Tom Cruise bahwa salah satu adegan sulit yang dia lakukan di film tersebut adalah monolog selama 10 menit. Dan menariknya adegan tersebut dilakukan oleh Tom Cruise hanya dalam satu kali atau one take. Dikatakan bahwa pembuatan film tersebut dibantu oleh pekerja stunt, ya, stunt yang profesional. Bahkan beberapa di antaranya adalah pekerja stunt yang sudah lama bekerja dengan Tom Cruise. Dedikasi yang diberikan oleh para pekerja stunt tersebut sangatlah mendukung proses pembuatan film Digger. Dan tentunya Tom Cruise mengapresiasi dengan kehadiran mereka selama menjalani adegan tersebut. Pada film tersebut, Digger Rockwell merupakan seorang taipan minyak kaya raya yang memiliki operasi pengeboran minyak di Greenland. Suatu hari, dirinya menemukan bahwa terjadi kebocoran gas metana di salah satu fasilitasnya yang berpotensi memicu masalah lingkungan yang jauh lebih besar. Alih-alih sekedar menghadapi akibat dari permasalahan tersebut, teman Pro 2, Digger, tokoh Digger ini justru berusaha untuk mengendalikan situasi dan mempertahankan citra dirinya sebagai penyelamat. Adapun film ini turut dibintangi juga oleh Sandra Hüller, Jesse Plemons, John Goodman, Riz Ahmed, dan juga Michael Stuhlbarg. Di mana film Digger ini akan tayang di Indonesia mulai dari hari Jumat kemarin, teman Pro 2, tepatnya tanggal 2 Oktober 2026. Buat kamu yang penasaran dengan bagaimana adegan yang ditampilkan oleh Tom Cruise, bisa yuk langsung aja menuju bioskop kesayangan kamu.

0: Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Insiden kecelakaan saat bermain di taman hiburan, baik dengan wisata mesin maupun air, telah banyak terjadi di seluruh dunia. Beberapa dari kasus ini umumnya beresiko menyebabkan adanya cedera hingga kematian. Ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan saat kamu berada di taman hiburan untuk anak-anak dan orang dewasa. Yang pertama, ikuti semua petunjuk keamanan. Kunci utama dari keamanan saat bermain di wahana taman hiburan adalah membaca semua dan setiap petunjuk keamanan dengan seksama. Hal ini meliputi aturan hingga anjuran keamanan saat bermain yang telah dibuat pihak pengelola taman hiburan. Dengarkan juga instruksi operator wahana. Biasanya, instruksi ini meliputi cara mengamankan perangkat keamanan, misalnya sabuk pengaman dan ban pengaman, hingga memastikan jalannya wahana setiap waktu. Perhatikan juga anjuran peserta dengan seksama. Setiap wahana memiliki anjuran yang rinci tentang peserta seperti apa yang diizinkan untuk menaiki sebuah wahana permainan. Beberapa di antaranya adalah anjuran tinggi dan berat badan yang sering kali disebut secara rinci. Anjuran ini sangat disarankan untuk harus dipatuhi ya. Amati juga kondisi dan situasi wahana. Perhatikan jalur wahana, apakah ada naik dan turun, belokan, tikungan, hingga cekungan. Jangan menggunakan ponsel saat berada di wahana permainan, karena ini beresiko pada kerusakan dan jatuh saat bermain. Bila ingin menangkap momen, mintalah bantuan kepada keluarga atau teman yang datang bersama dari jarak yang aman dari wahana yang sedang berjalan. Nah, pastikan itu semua ya, biar kita bermain dengan aman dan nyaman.
1: Segera download RRI Digital.

Oke teman berdua, masih lanjut kebersamaan kita di Spada. Selamat pagi. Jadi informasi kali ini bergeser ya. Sekitar 400 sekolah di Prancis itu diperkirakan akan tutup pada hari Jumat. Jadi Jumat kemarin, tepatnya tanggal 2 Oktober 2026, penutupan sekolah tersebut dilakukan setelah protes pelajar terkait berbagai persoalan pendidikan yang berubah menjadi kekerasan di sejumlah tempat. Melansir dari Reuters, aksi tersebut bermula di wilayah Prancis pada bulan lalu dan kemudian menyebar ke berbagai wilayah Prancis, di mana protes awalnya ini menyoroti kekurangan guru serta kondisi bangunan sekolah yang sudah rusak. Namun aksi semakin diwarnai kekerasan setelah meluas secara nasional, di mana puluhan orang dilaporkan terluka dan polisi telah melakukan ratusan penangkapan. Menteri Kehakiman Prancis Gerald Darmanin mengatakan terdapat kelompok minoritas yang aktif melakukan kekerasan dalam aksi tersebut. Dia juga mengatakan pihak berwenang belum sepenuhnya yakin bahwa seluruh pelaku merupakan pelajar sekolah menengah. Darmanin mengatakan bahwa sekitar 2.000 orang telah ditangkap sejak protes dimulai, sekitar 2/3 dari mereka ditempatkan pada tahanan polisi. Tentu saja aksi tersebut telah berkembang dari demonstrasi pelajar menjadi gangguan ketertiban umum. Dan dikatakan bahwa serangan terhadap bis maupun pembakaran sekolah ini tidak lagi sekedar merupakan bentuk protes. Terkait hal tersebut, Edouard Geoffroy, selaku Menteri Pendidikan Prancis, mengatakan bahwa sedikitnya 400 sekolah dan lembaga pendidikan lainnya akan tetap ditutup pada hari Jumat. Dan pernyataan tersebut disampaikan dalam wawancara dengan stasiun televisi French 2 pada hari Kamis 1 Oktober 2026 malam.

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press di Istana Negara hari Jumat kemarin, tepatnya tanggal 2 Oktober 2026. Pratikno ditetapkan sebagai Ketua One Team Press, sementara Hatta Rajasa menjadi Wakil Ketua. Prosesi pelantikan pun dimulai sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, di mana Presiden Prabowo tiba di lokasi didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya dibacakan keputusan Presiden nomor 107/P tahun 2026 tentang pengangkatan keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden. Setelah pembacaan keputusan tersebut, Presiden Prabowo memimpin pengucapan sumpah jabatan, di mana sumpah tersebut diikuti oleh seluruh anggota One Team Press yang dilantik. Usai pengucapan sumpah, acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan oleh Pratikno di hadapan Presiden Prabowo. Prosesi pelantikan pun kemudian ditutup dengan pemberian ucapan selamat dari Presiden dan juga sejumlah menteri. Selain Pratikno dan Hatta Rajasa, Muhammad Kodari ditetapkan sebagai Sekretaris One Team Press, sementara anggota lainnya pun berasal dari berbagai latar belakang termasuk tokoh agama, akademisi, pengusaha, mantan pejabat negara, dan profesional, di mana 26 anggota One Team Press tersebut telah dilantik oleh Presiden Prabowo.

Tahukah kamu, madu ternyata tidak bisa kadaluarsa loh. Hah, memang iya? Ya, betul. Fakta ini ditemukan oleh seorang arkeolog dari Universitas Tübingen di Jerman yang pernah menemukan guci berisi madu di makam Mesir kuno yang diperkirakan berusia lebih dari 3.000 tahun. Wah, 3.000 tahun? Lama banget ya. Ya, setelah diuji di laboratorium, madu tersebut masih aman untuk dikonsumsi. Temuan ini dipublikasikan dalam jurnal Nature dan menjadi salah satu bukti ilmiah bahwa madu memang nyaris abadi. Nah, di Indonesia sendiri, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM tidak menetapkan tanggal kadaluarsa pasti untuk madu murni, melainkan memberikan rekomendasi jangka waktu penyimpanan terbaik untuk madu. Namun, banyak produsen mencantumkan tanggal kadaluarsa sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi umum. Meskipun secara ilmiah, madu bisa bertahan jauh lebih lama, madu sebaiknya disimpan dalam wadah tertutup rapat di tempat yang sejuk dan juga kering ya.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Nanti
1: teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pagi teman perdua, yo yo yo yo. Masih lanjut ke persembahan kita ya di sesi ini bareng sama aku Nabila Negari di pagi ceria, karena harus ceria soalnya hari ini tepatnya tanggal 3 Oktober, minggu pertama di bulan Oktober itu memperingati hari senyum sedunia. Jadi harus suruh senyum-senyum terus gitu ya. Bisa jadi. Ya pada intinya adalah bertepatan dengan World Smile Day ya, teman pro 2 yang jatuh setiap hari Jumat pertama pada bulan Oktober setiap tahunnya, dan ada sejarah singkat terkait hal tersebut. Di mana hari ini dicetuskan pertama kali pada tahun 1999 oleh Harvey Ball, seorang seniman asal Worcester, Massachusetts, Amerika Serikat. Beliau merupakan pencipta ikon wajah tersenyum atau smiley face yang terkenal pada tahun 1963. Dan tujuan pemberdayaan ini dicetuskan hari khusus ini agar orang-orang itu bisa meluangkan waktu satu hari dalam setahun untuk tersenyum dalam melakukan perbuatan baik secara acak kepada sesama. Jadi kalau misalnya kita tahu, sering dengar, senyum adalah ibadah. Ya jelas dong, karena menurut Nabila sendiri kalau senyum kita tuh kan menebarkan kebaikan gitu ya. Jadi pastinya senyum orang lain gak mungkin dong gak bales senyuman kita, itu rasanya kayak canggung gitu ya. Pastinya kalau kita tersenyum kepada orang lain bakal memberikan feedback yang sama, yaitu sebuah senyuman. Jadi jangan lupa untuk tersenyum teman pro 2 ya hari ini, walaupun mungkin dari teman-teman pro 2 ada yang menaruh beban sehingga susah untuk tersenyum gitu ya. Nah biar kamu happy-happy hari ini, bisa mengeluarkan unek-uneknya gitu ya, biar bisa tersenyum. Kira-kira apa nih yang menghalangi kamu untuk tersenyum hari ini? Boleh banget ungkapin ya halangannya tersebut di WhatsApp kami di 0811-369-7755, atau boleh cek-cek ya di Instagram @rriPro2Madiun. Di situ Nabila sudah menyematkan sebuah story, kira-kira apa yang menghalangi kamu untuk tersenyum.

Tapak Sejarah. Masjid Kembang Sore. Masjid Kembang Sore atau Masjid Tiban di Desa Pancalan, Kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan, memiliki corak arsitektur Jawa yang bisa dilihat dari empat soko guru atau tiang utama di dalam masjid yang terbuat dari kayu. Karena empat soko guru itulah, masjid ini disebut dengan Masjid Tiban. Ciri lain dari corak arsitektur Jawa pada masjid kuno ini terlihat pada bangunan utamanya yang berbentuk joglo dengan tiga buah pintu utama. Meski dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai Masjid Tiban atau masjid yang berdiri tanpa campur tangan manusia, namun dari sisi sejarah, kehadirannya tidak lepas dari peran seorang ulama bernama Nolo Dipo atau lebih dikenal dengan Kiai Ageng Kembang Sore. Nolo Dipo adalah pemimpin prajurit Kerajaan Mataram yang pada tahun 1628 terlibat perang dengan pasukan Belanda. Dalam pelariannya di kawasan hutan lereng Gunung Lawu itulah, Nolo Dipo menemukan empat tiang yang berdiri kokoh di atas sebuah bukit. Empat tiang tersebut selanjutnya dia kembangkan menjadi sebuah masjid. Menurut keterangan dari takmir masjid, nama Kembang Sore tersebut juga dipercaya dari kesaktian Nolo Dipo yang menanam kembang atau bunga di kawasan setempat pada pagi hari dan sorenya langsung berbunga loh. Kini usia Masjid Tiban diperkirakan sekitar 200 tahun. Namun, masjid tersebut masih kokoh berdiri. Sekokoh nilai sejarah yang secara turun-temurun diceritakan para orang tua kepada generasi mudanya. Tapak Sejarah.

selamat pagi teman Pro 2. Pagi, semangat pagi. Jangan lupa untuk tersenyum karena senyum adalah ibadah. Ya, jadi senyum itu adalah sebuah ekspresi sederhana gitu ya, yang ternyata menyimpan banyak manfaat luar biasa. Tapi ada juga loh yang orang itu gak bisa senyum gitu ya. Jadi sebisa mungkin senyum ya, marilah kita jual senyum kita. Tebar senyum kita untuk orang-orang agar lebih memiliki manfaat. Karena ekspresi sederhana ini pastinya bisa memberikan manfaat luar biasa, baik untuk kesehatan tubuh dan juga pikiran. Tidak sampai di situ aja teman Pro 2, tapi ternyata ketika kita melihat orang tersenyum, itu kan lebih menarik gitu ya, karena dengan senyuman itu bisa mampu menularkan kebahagiaan dan mempererat hubungan sosial. Bahkan, tersenyum bisa menjadi cara terbaik untuk menghadapi setiap masalah. Jadi kalau misalnya kamu dihadapkan oleh masalah, yaudah senyumin aja. Bahkan ada lagunya Vidi ya, kalau nggak salah, senyumin dulu aja gitu kan. Nah makanya jangan lupa untuk senyumin dulu aja teman Pro 2. Okay, jadi kamu pengen tahu kan apa aja sih manfaat ataupun keajaiban dari senyuman? Nah, ini Nabila ada 10 fakta menarik berkaitan dengan tersenyum. Jadi yang pertama adalah senyum bisa memicu produksi hormon endorfin. Di mana hormon endorfin itu bisa disebut sebagai hormon kebahagiaan. Jadi kalau misalnya kamu tersenyum, maka tubuh itu secara otomatis akan melepaskan hormon tersebut yang bisa memicu mengurangi stres dan juga meningkatkan suasana hati. Yang kedua adalah senyum merupakan obat alami. Karena menurut penelitian ditunjukkan bahwa tersenyum atau senyuman ini punya efek analgesik alami, di mana mirip dengan morfin. Jadi senyum bisa membantu meredakan nyeri fisik dan meningkatkan toleransi terhadap rasa sakit. Yang ketiga, senyum menularkan kebahagiaan. Jelas dong ya, kalau kita tersenyum, ketika melihat orang lain tersenyum, ya karena senyuman adalah ekspresi yang sangat menularkan gitu ya. Jadi jangan lupa tersenyum teman Pro 2. Gitu. Dan yang pasti senyum itu bisa membuat kita terlihat lebih muda. Jadi jangan lupa untuk tersenyum, karena otot-otot yang terlibat dalam proses tersenyum itu bisa membantu mengencangkan kulit wajah dan memberikan efek peremajaan. Jadi sering-seringlah untuk tersenyum teman Pro 2 ya, bisa buat awet muda. Siapa sih yang gak mau awet muda gitu ya. Oke, yang jelas masih ada beberapa fakta-fakta menarik tentang keajaiban senyuman. Nah, sebelum Nabila nanti ungkapkan ya apa aja fakta-fakta menarik lainnya, di sini mau membacakan komentar-komentar yang sudah masuk dari teman Pro 2 di 0811-369-7755 maupun di Instagram @rriPro2Madiun. Oke, ada dari Kak Lara Purnamasari. Halo Kak. Katanya sih kalau aku yang menghalangi sebuah senyuman adalah ketika sariawan. Jadi kalau mau senyum lebar rasanya sakit, apalagi kalau kena bagian yang sariawan. Jadi untuk sementara senyumnya tipis-tipis dulu. Yang penting tetap berusaha tersenyum walaupun agak sedikit menahan rasa sakit. That's right, betul. Aduh, kalau udah sariawan di mulut itu rasanya ngempet banget gitu ya mau senyum. Terus ada dari Mia underscore Dilar, katanya sih yang menahan senyum adalah ketika waktu PMS alias premenstruasi gitu ya. Rasanya tuh kayak bawaannya pengen marah terus ya kan. Request lagunya Tidak Semudah Hompimpa dari Nabila Takiyah. Oke, sebentar, ku cari dulu ya. Tak Semudah Hompimpa, Membalikan Tangan maksudnya ya. Oke, lanjut dari bentar. Dari aduh, nge-scrollnya lama nih ya. Bentar. Nah, dari Siti, yang menghalangi senyumanku adalah rasa kecewa, apalagi kalau udah berharap banyak ternyata hasilnya tidak sesuai. Terus ada lagi dari Ayu, selamat pagi Kak Nabila. Kalau aku sih yang menghalangi senyum adalah ketika overthinking. Hal kecil aja bisa kepikiran sampai lupa menikmati hal-hal sederhana yang sebenarnya bisa bikin bahagia.
request lagunya Sal Priadi, Malang Suantai Sayang. Oke, sudah disiapkan, tenang aja ya. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang belum mengeluarkan unek-uneknya untuk mengungkapkan gitu ya, kira-kira apa sih yang menghalangi kamu untuk tersenyum hari ini maupun seterusnya? Boleh banget gabung di 0811-369-7755 atau boleh komen di story Instagram @rriPro2Madiun. Sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat, Nabila tungguin kamu. Dan untuk ini sebelumnya ya, ada sebuah lagu untuk kita tersenyum. Jadi senyumin dulu aja, walaupun kita lagi banyak masalah.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop!

0: banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
0: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
2: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Hai hai hai, selamat pagi Spada. Masih lanjut ya teman Pro 2 untuk membahas senyuman, karena senyum itu adalah suatu ekspresi yang dimiliki oleh manusia selain marah, sedih, apalagi marah, sedih, ya pokoknya begitu, bahagia itu diungkapkan lewat senyuman. Nah, tadi sudah ada beberapa fakta menarik terkait keajaiban senyuman yang Nabila utarakan untuk kamu teman Pro 2, di antaranya senyum memicu produksi hormon endorfin. Kemudian senyum adalah obat alami. Lanjut, senyum menularkan kebahagiaan dan bisa membuat kita terlihat lebih awet muda. Jadi dengan senyum, jangan lupa teman Pro 2 ya, yang pasti senyum itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh juga, karena membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan mengurangi produksi hormon kortisol, yaitu hormon stres yang bisa menekan sistem kekebalan tubuh. Makanya gak heran gitu ya, ada yang usianya udah 60 tahun ke atas, 70 tahun ke atas, tapi orangnya ini tuh sangatlah murah senyum. Nah, maka gak heran kalau kelihat banget awet muda. Karena rasanya mereka-mereka yang suka senyum itu kayak gak ada beban hidup gitu ya. Sebenarnya ada, cuman ya disenyumin aja dulu katanya. Terus lanjut nih, fakta menarik lainnya terkait senyum adalah bisa mempererat hubungan sosial, di mana orang yang tersenyum, sering tersenyum cenderung lebih disukai dan dipercaya oleh orang lain. Senyum adalah bahasa universal yang bisa membantu membangun hubungan yang lebih baik dengan orang sekitar kita. Dan yang pasti bisa meningkatkan kinerja otak, karena senyum bisa merangsang aktivitas otak dan meningkatkan kemampuan kognitif seperti pemecahan masalah dan juga kreativitas.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Segera download RRI Digital.

Oke, masih lanjut teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jadi tadi kan udah ada beberapa fakta gitu ya. Fakta menarik tentang keajaiban tersenyum. Ada beberapa yang belum Nabila sebutkan. Senyum bisa membantu mengatasi depresi. Jadi dengan tersenyum itu menjadi salah satu cara untuk mengatasi gejala depresi ringan. Meskipun tidak bisa menyembuhkan depresi sepenuhnya teman Pro 2, tapi tersenyum itu bisa membantu kamu untuk meningkatkan suasana hati dan mengurangi perasaan sedih. Selain itu, senyum juga bisa meningkatkan percaya diri. Karena ketika kita tersenyum, kita tuh kayak secara otomatis bisa merasa lebih percaya diri. Sehingga jangan lupa untuk tersenyum tulus ya teman Pro 2, biar bisa membantu kita mengatasi rasa gugup dan meningkatkan penampilan di depan umum. Yang terakhir, senyum tidak bisa membutuhkan alasan. Jadi kamu tidak perlu menunggu momen spesial untuk tersenyum gitu ya. Kapan saja, di mana saja, sama siapa, jangan lupa untuk tersenyum. Karena ya itu tadi, senyum tidak membutuhkan alasan khusus. Karena senyum adalah hadiah terbaik yang bisa kamu berikan untuk diri sendiri dan juga orang lain. Oke, kalau dari kata Kak Nisa tuh ya, yang paling menghalangi aktor senyum adalah kehilangan seseorang yang berarti. Di mana ada luka yang memang butuh waktu untuk sembuh. Kemudian ada dari Rizky, buat aku yang mengalami senyum adalah rasa takut gagal. Tapi sekarang aku belajar bahwa gagal itu bagian dari proses. Mantap. Lanjut dari Hendra, kalau aku yang menghalangi senyum adalah memikirkan masa depan. Tapi aku belajar menjalani dulu ya, satu langkah demi langkah. Katanya sih gitu. So, ada dari Siti ya, yang menghalangi senyuman adalah rasa kecewa. Apalagi kalau sudah berharap banyak gitu ya, ternyata hasilnya adalah tidak sesuai gitu katanya. Terus kalau dari Andi, masalah ekonomi kadang bikin senyum terasa berat, tapi melihat keluarga tetap bersama adalah suatu hal yang cukup membuat aku bersyukur. Ya, jadi kesimpulannya apa teman Pro 2? Senyum adalah salah satu anugerah terindah gitu ya yang kita miliki. Jadi jangan lupa untuk tersenyum, tebarkanlah manfaat yang begitu banyak. Jadi gak ada alasan bagi kita untuk tidak tersenyum. Mulai sekarang, hari ini, detik ini juga. Biasakanlah untuk tersenyum teman Pro 2. Senyum lebih sering dan selain membuat diri kita lebih bahagia, pastinya senyuman juga bisa membawa dampak positif bagi orang-orang di sekitar kita. Terima kasih banyak yang sudah gabung sampai detik ini. Tetaplah bersama kami di program 2 Era Rimadion karena masih ada Spada Brem Weekend. I need your arms around me. I need to feel your touch.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM. Teman.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya.

Hai teman Pro 2, balik lagi di program 2 RRI Madiun ya. Masih lanjut kebersamaan kita kali ini di Spada Brem Weekend, membahas seputar budaya, yang mana budaya nongkrong anak muda di Indonesia dulu versus sekarang ya. Yang pasti ya teman Pro 2, budaya nongkrong itu sampai dengan saat ini masih menjamur di mana-mana gitu ya. Bahkan di Madiun sendiri antara dulu dan sekarang beda banget ya. Kalau dulu Nabila waktu kecil ya udah mau ke tempat-tempat kafe-kafe ataupun nongkrong-nongkrong itu masih minim. Sekarang dikit-dikit kafe, dikit-dikit angkringan dan lain sebagainya. Sekarang kayak banyak banget gitu ya. Mungkin kalau dulu nongkrongnya harus di pos ronda ataupun teras rumah, warung kelontong dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang, wow, kedai kopi modern menjamur banget. Kafe-kafe estetik, ruang kerja atau co-working space. Jadi itulah budaya nongkrong antara dulu dan juga sekarang. Nah, bedanya lagi apa sih antara nongkrong yang dulu sama sekarang? Ya, bisa banget nanti kamu gabung aja teman Pro 2 sebelum nanti Nabila ungkapkan nongkrong yang dulu versus sekarang. Bisa banget kamu curhat-curhat juga di 0811-369-7755 atau nanti boleh komen di story Instagram @rri_pro2madiun.

0: Suka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Berhati-hati dalam setiap kegiatan perlu kamu lakukan untuk menghindari resiko berbahaya seperti tertusuk paku yang bisa memicu tetanus. Bagaimana untuk pertolongan pertama seseorang yang tertusuk paku agar tidak tertular bakteri Clostridium tetani? Sebaiknya bersikap tenang dan jangan panik. Segera beristirahat dan upayakan bagian yang tertusuk paku berada lebih tinggi dari jantung. Kamu bisa mencabut paku yang tertusuk dan lakukan secara perlahan agar luka yang terjadi tidak bertambah parah. Jika ada perdarahan yang cukup banyak, hentikan perdarahan terlebih dahulu. Gunakan bahan yang steril atau kasa untuk menghentikan perdarahan. Setelah perdarahan berhenti, cuci luka pada air yang mengalir. Hal ini untuk membersihkan luka dari kotoran maupun bakteri yang menempel pada luka. Setelah mencuci luka, keringkan luka dan berikan obat antiseptik. Setelah diobati dengan antiseptik dan antibiotik, sebaiknya tutup luka menggunakan kain kasa yang bersih. Setelah melakukan pertolongan pertama, tidak ada salahnya kamu mengunjungi dokter untuk memastikan kondisi luka. Melakukan vaksin tetanus juga bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan pencegahan penyakit tetanus.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Terus juga bisa melalui telepon rumah. Jadi karena dulu belum punya HP genggam, mungkin masing-masing dari teman pro 2 kan punya telepon rumah gitu ya. Jadi janjiannya biasanya lewat telepon rumah dan harapannya ya bisa bertemu gitu. Ataupun juga bisa mengirimkan surat-surat ataupun catatan kecil untuk teman-temannya. Jadi bisa kumpul di tempat yang sudah disepakati, misalnya kayak lapangan, warung, pos ronda ataupun rumah-rumah yang lainnya. Kayak gitu sih. Kayaknya gitu ya. Buat kamu yang generasi sebelum-sebelum ada WhatsApp dan lain sebagainya, mungkin bisa cerita-cerita nih gimana dulunya janjian gitu ya, nongkrong. Tapi kayaknya kalau dulu jarang banget ya teman-teman nongkrong-nongkrong gitu tuh, soalnya kan belum banyak kafe-kafe estetik. Kalau nongkrong lebih milih di rumah temen gitu ya, ataupun rumah sendiri, ya kan? Oke, boleh request gak kak? Boleh dong. Sambil ini ya, aku bacakan ada Mamat di sini. Dulu waktu belum banyak coffee shop, nongkrongnya ke pinggir kali, pinggir sawah, lapangan, atau enggak di jalan yang ada pohon terbesinya. Terus pegang tutup kamera. Sik, tak mikir. Pegang tutup kamera itu ya apa berarti? Ya. Megang tutupnya doang gitu, tapi enggak di foto-foto atau gimana nih maksudnya? Ya, yang jelas kalau sekarang mah udah banyak tempat buat nongkrong. Dimanapun nongkrongnya jangan lupa jaga kebersihan ya, teman pro 2. Betul banget. Mau request apa di sini, Mamat? Dan biasanya ini mengandung pantun ya? Kok nggak ada? Tumben banget, Mamat. Aku tungguin loh pantun kamu beneran. Sambil request gitu loh. Oke, sambil menunggu Mamat yang lagi request, ini aku bacakan juga dari Lara Purnamasari. Kalau menurutku sih Kak Nabila, budaya nongkrong anak muda dulu terasa lebih beradab. Dulu kalau kami nongkrong bener-bener ngobrol, bercanda, bertukar cerita, bahkan bisa sampai lupa waktu karena asik berdiskusi. Tapi sekarang sebenarnya tidak semuanya begitu. Banyak anak muda yang justru ketika diajak nongkrong justru lebih sibuk dengan HP-nya masing-masing. Nah, benar banget. Kalau sekarang itu disebutnya HP miring gitu ya, alias pada sibuk sama HP-nya masing-masing gitu. Kalau kata Kak Purnamasari, jadi sekarang secara fisik memang berkumpul, tapi pikirannya seperti berada di tempat lain. Dan menurutku teknologi itu sebenarnya bagus, tapi jangan sampai membuat kita kehilangan kebiasaan untuk berkomunikasi dan menikmati kebersamaan secara langsung dan menghargai orang lain di tengah perkumpulan kita. Betul banget. Jadi usahakan ya teman pro 2, kalau ngajak nongkrong, ngajak kumpul-kumpul, ya usahakan benar-benar hadir secara fisik dan juga secara emosional juga hadir gitu ya. Requestnya, seandainya dari Viera, es kelapa pakai selasih, cakep, terima kasih. Oke, sama-sama ya, saya tak cari dulu ini lagunya Viera. Viera yang seandainya, bentar ya, emang ini sukanya menyelempit-nyelempit gitu lagunya. Makasih loh ya untuk Kak Lara Purnamasari yang sudah bergabung, ada Mamat juga yang sudah bergabung dan memberikan pantunnya, ada Kak Theo juga yang tadi sudah bergabung dengan pertanyaannya juga. Yang pasti buat teman-teman pro 2 dimanapun itu, kalau misalnya nongkrong ya, jangan sampai kamu tidak menjaga kebersihan. Apalagi sekarang kan juga ada tuh kafe ataupun restoran ataupun tempat makan yang menyediakan tempat sampah yang benar-benar deket banget gitu loh. Emang tujuannya untuk kamu rajin menjaga kebersihan. Apalagi juga ada self-cleaning ya. Ya begitulah teman pro 2 ya. Oke deh Mamat, sambil aku cari-cari mungkin aku putarkan dulu kali ya lagunya Nicki, Too Much of a Good Thing, sambil aku cari lagunya Viera. So stay tune aja di 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

Terima kasih teman Pro 2 yang masih stay di frekuensi 95,2 RRI Digital maupun streaming rri.co.id. Jangan kemana-mana karena sesaat lagi akan Nabila hadirkan single-single enak dari musisi Indonesia maupun mancanegara spesial untuk kamu di Hitlist Weekend. Stay tune.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya info Pro 2. Perpanjangan SIM kini semakin praktis di mana setelah melakukan perpanjangan secara online melalui aplikasi digital Korlantas dengan layanan Sinar, pemohon SIM A maupun SIM C bisa mencetak kartu fisik secara mandiri melalui kios SIM yang disediakan oleh Korlantas Polri. Caranya, kamu pastikan SIM digital sudah terverifikasi, lalu tampilkan QR code dari aplikasi untuk dipindai pada mesin kios SIM. Setelah data diverifikasi, kartu SIM fisik akan dicetak langsung oleh mesin, namun kios SIM belum tersedia di semua lokasi sehingga masyarakat perlu memastikan terlebih dahulu titik layanan yang bisa digunakan. Kemudian informasi lainnya, pesawat supersonik senyap X-59 milik NASA mencatatkan pekan tersibuknya dengan memecahkan rekor jumlah penerbangan dalam satu pekan. Ini, X-59 terus mendemonstrasikan kemampuannya bermanuver pada berbagai kecepatan dan ketinggian. Mengutip dari NASA, Sabtu 3 Oktober 2026, X-59 memulai rangkaian penerbangan dengan dua penerbangan pada tanggal 22 September 2026. Kemudian masing-masing dua penerbangan pada tanggal 24 dan 25 September sehingga total mencapai 6 penerbangan. Adapun jumlah tersebut melampaui rekor sebelumnya dalam satu pekan sebanyak 2 penerbangan, di mana rangkaian penerbangan pada tersebut membuat total uji terbang X-59 mencapai 38 kali. Untuk informasi update lainnya teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM. Terbaik kamu.

dipang. Beliau lepas sih.

Okay, di Hitlist Weekend, musisi Indonesia, musisi mancanegara bernyanyi, menghadirkan single-single enak yang hadir udah di list sama musik director aku ya. Jadi ada kabar juga dari update-update mereka, di mana Kementerian Hukum ini juga meluruskan anggapan soal pembayaran royalti musik yang masih membingungkan sebagai pelaku usaha. Jadi uang yang dibayarkan ini bukan masuk ke kas negara gitu ya, melainkan untuk pencipta lagu melalui lembaga pengelola royalti Temen Pro 2. Terkait hal ini, Asep Sutandar selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat menjelaskan bahwa hal ini penting karena masih ada pengusaha hotel, restoran, sampai dengan tempat hiburan yang mempertanyakan mekanisme dan legalitas pembayaran royalti atas penggunaan musik secara komersil. Dan menurut Asep, pemahaman mengenai mekanisme tersebut diperlukan terutama bagi pelaku usaha yang menggunakan karya cipta orang lain dalam kegiatan komersial. Sosialisasi ini mempertemukan sekitar 500 peserta dari kalangan pelaku usaha yang tergabung dalam PHRI, Pencipta Lagu, Lembaga Manajemen Kolektif atau LMK, sampai dengan aparat penegak hukum. Dan penggunaan lagu untuk kegiatan bisnis tanpa membayar royalti secara sah, ini menurut Ari selaku Direktur Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkum. Jadi di sini mengatakan bahwa sangatlah berisiko untuk menimbulkan konsekuensi hukum kalau misalnya penggunaan lagu tersebut untuk kegiatan bisnis tanpa membayar royalti. Itu baik secara perdata maupun pidana. Di sisi lain, Kemenkum juga membuka kemudahan bagi pencipta lagu untuk melindungi karyanya, di mana Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar mengumumkan tarif Rp0 untuk pencatatan ciptaan lagu, di mana pencatatan tersebut telah terintegrasi langsung dengan pusat data lagu dan juga musik nasional.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

Setelah melepas Hachu pada bulan Mei lalu, Salma Salsabil pada akhirnya kembali lagi dengan single terbaru bertajuk Maha Benar di tanggal 25 September lalu, teman Pro 2. Adapun lagu ini melanjutkan rangkaian cerita dari Salma mengenai kehidupan remaja muda di tengah berbagai tekanan dan juga dinamika perkotaan. Nah, kalau Hachu ini memberikan rutinitas, rasa lelah dan tuntutan yang dihadapi pekerja di kota besar. Sementara kalau Maha Benar di sini itu lebih mengarahkan perhatian pada hubungan antar rekan kerja. Di sini Salma secara khusus mengangkat sosok yang merasa paling tahu, gemar menghakimi dan selalu mempunyai komentar terhadap tindakan orang lain. Makanya diberi judulnya Maha Benar gitu ya. Ditulis oleh Salma Salsabil sendiri dan kembali diproduksi oleh SEEKC, lagu ini membahas penghakiman, gosip, dan komentar yang tidak diminta, di mana tema-tema tersebut ini dikemas melalui gaya kepenulisan yang ringan, satir, dan dekat dengan pengalaman banyak pekerja. Alih-alih terus berusaha membuktikan diri, Salma di sini menekankan pentingnya menjaga kepercayaan terhadap diri sendiri. Melalui lagu Maha Benar, Salma juga menggambarkan bahwa tidak semua persoalan di lingkungan kerja harus diselesaikan dengan perdebatan. Jadi lagu ini membawa pesan tentang menentukan batas nih teman Pro 2. Pastinya untuk memilih respon yang mana yang diperlukan dan tetap menjalani pekerjaan tanpa terlalu terbebani oleh penilaian orang lain.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Temen Pro 2, BTS mencatatkan tonggak baru di industri musik global, di mana grup K-pop asal Korea Selatan tersebut dikabarkan menjadi grup pop pertama dengan penjualan tiket konser kumulatif melampaui $500 juta atau sekitar 8,95 triliun rupiah dengan asumsi kurs Rp17.900 per dolar Amerika Serikat. Terkait hal tersebut, disebutkan bahwa pencapaian ini berdasarkan data box score terbaru yang dirilis oleh Billboard. BTS menembus angka tersebut lewat tur dunia bertajuk Arirang yang masih berlangsung. Tur ini sekaligus menempatkan BTS sebagai grup ketujuh yang mampu menembus penjualan tiket $500 juta Amerika Serikat. Bedanya, 6 grup sebelumnya merupakan band rock, tapi kali ini grup pop ya. Dan lonjakan penjualan ini terutama ditopang karena rangkaian konser terbaru BTS. Di bulan Agustus, sekitar 4 bulan setelah tur dimulai di Korea Selatan pada bulan April, BTS menggelar 12 konser. Dan sebanyak 800 ribu penonton menghadiri rangkaian konser tersebut, di mana penjualan tiketnya mencapai $171.7 Amerika Serikat. Sebagai informasi, Indonesia menjadi salah satu negara dalam rangkaian tur tersebut. BTS dijadwalkan akan menggelar 3 konser Arirang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, yaitu pada tanggal 26, 27, dan 29 Desember 2026. So, buat para ARMY, ya silahkan war tiket gitu ya. Tapi kayaknya udah pada war tiket kemarin-kemarinnya. Nah, bila lihat bahkan ada yang sudah tidak kebagian atau mungkin masih berlangsung. Ya, yang jelas 3 hari tersebut siapkan diri kamu para ARMY alias fans BTS ya, menyambut idol kamu di bulan Desember nanti.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tuntas sudah kebersamaan kita teman Pro 2 di Hitlist Weekend. Habis ini jangan kemana-mana karena Hitlist Weekend masih akan terus berlanjut menemani kamu barengan dengan penyiar Pro 2 RRI yang lainnya ya. So stay tune, aku Nabila Negari pamit dari ruang dengar kamu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.

0: Tapak Sejarah. Punden Kepolorejo. Punden Kepolorejo memiliki nama lain Makam Sono Keling hingga Patok Kepolorejo. Berlokasi di Kelurahan Kepolorejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Punden Kepolorejo merupakan sebuah makam kuno dengan komponen penyusun berupa batu andesit. Pada nisan dan beberapa bagian lain dari tulisan makam ini terdapat inskripsi yang ditulis dengan aksara kuadrat. Aksara tersebut merupakan aksara Kawi yang ditulis dengan bentuk huruf menyerupai kotak atau bujur sangkar. Aksara ini banyak dijumpai pada prasasti-prasasti dari masa Kerajaan Kadiri dan Singosari. Selain aksara kuadrat, juga ditemukan pahatan berbentuk Padmasana. Padmasana adalah pahatan kelopak bunga teratai yang merupakan simbol kesucian dalam agama Hindu dan Buddha. Prasasti Kepolorejo merupakan prasasti yang terbuat dari batu andesit berbentuk tugu, mungkin lingga patok, dan prasasti ini ditulis menggunakan bahasa dan juga aksara Jawa kuno tipe Kediri atau huruf kuadrat. Prasasti ini berbeda dengan Punden Kepolorejo atau Prasasti Sono Keling. Nama lainnya Lingga Patok Kepolorejo. Lokasinya di Kelurahan Kepolorejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Sementara mitos yang berkembang, Punden Kepolorejo dipercaya sebagai makam leluhur Kelurahan Kepolorejo. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja. Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?
3: Segera download RRI Digital.

0: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tapak Sejarah. Bosbow, sebutan salah satu kawasan di Kota Madiun dengan arsitektur kuno, merupakan komplek asrama Korem 081 Diro Sahajaya Madiun yang terletak di Jalan Diponegoro. Bosbow merupakan kata dari bahasa Belanda, bos yang berarti hutan atau kehutanan, dan bow yang berarti gedung. Bosbow sebenarnya adalah sebutan untuk Sekolah Kehutanan Madiun pada zaman Hindia Belanda yang didirikan oleh J.H. Baking pada 26 Agustus 1939. Bosbow merupakan aset cagar budaya dengan potensi wisata yang terus dikembangkan di kota karismatik. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sampai siang di Pro 2 FM. Sampai kamu.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2.

0: Berhati-hati dalam setiap kegiatan perlu kamu lakukan untuk menghindari resiko berbahaya seperti tertusuk paku yang bisa memicu tetanus. Bagaimana untuk pertolongan pertama seseorang yang tertusuk paku agar tidak tertular bakteri Clostridium tetani? Sebaiknya bersikap tenang dan jangan panik. Segera beristirahat dan upayakan bagian yang tertusuk paku berada lebih tinggi dari jantung. Kamu bisa mencabut paku yang tertusuk dan lakukan secara perlahan agar luka yang terjadi tidak bertambah parah. Jika ada perdarahan yang cukup banyak, hentikan perdarahan terlebih dahulu. Gunakan bahan yang steril atau kasa untuk menghentikan perdarahan. Setelah perdarahan berhenti, cuci luka pada air yang mengalir. Hal ini untuk membersihkan luka dari kotoran maupun bakteri yang menempel pada luka. Setelah mencuci luka, keringkan luka dan berikan obat antiseptik. Setelah diobati dengan antiseptik dan antibiotik, sebaiknya tutup luka menggunakan kain kasa yang bersih. Setelah melakukan pertolongan pertama, tidak ada salahnya kamu mengunjungi dokter untuk memastikan kondisi luka. Melakukan vaksin tetanus juga bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan pencegahan penyakit tetanus.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tapak Sejarah. Jalan Pahlawan Kota Madiun tidak begitu saja bernama Jalan Pahlawan. Sebelumnya, Jalan Pahlawan yang sekarang dikenal sebagai Pahlawan Street Center bernama Residence Land pada zaman kolonial, diambil dari nama rumah residen Madiun yang sekarang merupakan Gedung Bakorwil. Pada zaman Jepang, jalan ini pernah bernama Jalan Showa, diambil dari sebutan zaman Kaisar Hirohito naik tahta. Sementara pada zaman kemerdekaan, Jalan Pahlawan yang sekarang dinamai Jalan Raya, diambil dari fungsinya yang dulu merupakan jalan utama yang dilewati bis dan truk. Jalan Pahlawan, konon nama ini langsung diberikan oleh Insinyur Soekarno karena di sana ada makam pahlawan. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Lah, bentar aja aku bang.
0: Tapi bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Tahu nggak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Ada anak Barito.
1: Kamu, tuh kan? Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan? Keselak. Makanya itu nggak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: Waktunya kentongan.
1: Rem adalah salah satu komponen penting dalam kendaraan. Dengan rem, kamu bisa mengendalikan laju kendaraan, kapan harus berhenti, atau untuk mengurangi kecepatan kendaraan. Tapi ada saatnya rem tidak bisa berfungsi, alias tiba-tiba blong. Harus bagaimana ya saat rem blong? Ketimbang panik dan gugup, ada baiknya lakukan beberapa langkah ini. Saat rem blong tiba-tiba ketika berkendara, segera turunkan gigi secepat mungkin. Turunkan gigi mobil secara bertahap dari 5, 4, 3, 2, sampai 1, sembari kurangi intensitas gas. Kemudian, gunakan rem tangan setelah menurunkan gigi. Rem tangan dapat menghentikan mobilmu sampai benar-benar berhenti saat kecepatan sudah rendah. Arahkan mobilmu ke jalur lambat. Jadi, jika sudah menurunkan gigi dan menekan rem tangan, maka segera arahkan mobilmu ke jalur lambat atau bahu jalan. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi tabrakan dengan mobil lain yang sedang melaju di sekitarmu dalam kecepatan tinggi. Kemudian, jauhkan kaki dari pedal gas. Gak benar-benar jauh sih, tapi jangan menekan kaki terlalu lama pada gas ketimbang hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Sempatkan cek benda yang menghalangi pedal rem. Percaya atau tidak, benda-benda yang kamu taruh di bawah kursi dapat maju ke depan akibat gaya inersia pengereman dan memblokir pedal rem dari belakang. Kemudian, injak dan kocok rem berkali-kali. Khusus kendaraan tanpa sistem ABS, coba injak pedal rem berkali-kali. Soalnya, terkadang rem blong juga bersifat sementara. Kalau rem blong terjadi saat kamu berkendara di jalanan yang cukup ramai, maka usahakan untuk memberi peringatan kepada pengendara lain. Caranya adalah dengan menyalakan lampu sein atau beri tanda dengan mengeluarkan seutas kain dari jendela dan lambaikan. Jika terpaksa menabrak, tabraklah sesuatu yang lunak dan aman. Dan kunci dari mengatasi rem blong saat berkendara adalah tetap tenang. Dengan tetap tenang dan percaya diri, maka langkah-langkah tersebut bisa kamu lakukan dengan baik.
2: Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur

0: Tapak Sejarah. Candi Simbatan. Candi Simbatan merupakan bangunan peninggalan bersejarah yang ada di Magetan. Candi Simbatan yang lebih dikenal dengan Pemandian Dewi Sri merupakan penamaan Pemandian Dewi Sri yang dikarenakan pada bagian dasar kolam candi terdapat arca yang disebut dengan Arca Dewi Sri. Pada bagian dada patung Dewi mengeluarkan sumber mata air yang jernih. Sumber mata air yang keluar dan berada di Candi Simbatan menurut cerita dipercaya menyembuhkan segala penyakit. Wisatawan yang berkunjung ke Candi Simbatan dapat melihat bangunan bersejarah selain melihat keindahan ornamen yang ada di Candi Simbatan. Selain itu, setiap setahun sekali pada bulan Muharram, menurut penanggalan Hijriah, akan diadakan upacara adat di Candi Simbatan. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Putra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf mas, saya tersengaja.
0: Heh, selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
3: Yuk, segera download RRI Digital. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Number 9.
1: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

0: Terima kasih kamu sudah simak Pro 2 Weekly Top 20. See you next week at the same time.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Info Pro 2.

0: Antisipasi banjir, BPBD Kota Madiun bersihkan kali Piring. Mengutip dari rri.co.id, Kota Madiun, upaya mengantisipasi banjir saat musim hujan mulai dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Madiun bersama Dinas Lingkungan Hidup atau DLH TNI Polri, perangkat kelurahan, serta sejumlah elemen terkait. Pada Jumat 2 Oktober 2026, BPBD melakukan kerja bakti membersihkan aliran sungai atau kali Piring di Kelurahan Pilang Bangong, Kecamatan Kartoharjo. Pembersihan sungai tersebut menjadi bagian dari langkah mitigasi untuk mengurangi resiko banjir di sejumlah wilayah Kota Madiun. Terlebih, beberapa kawasan memiliki riwayat terdampak banjir saat debit air meningkat. Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun, Dedi Purnomo Santoso, mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut rapat koordinasi bersama organisasi perangkat daerah atau PD terkait Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Bengawan Solo. Menurut Dedi, pembersihan kali Piring di kawasan Bok Malang menjadi kegiatan perdana. Selanjutnya, kegiatan serupa bakal dilakukan secara rutin pada Selasa, Kamis, dan Sabtu, sedangkan pada Minggu BBBD merencanakan melibatkan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, petugas masih menemukan sejumlah kendala, diantaranya sedimentasi serta material bangunan yang berada di aliran sungai. Dedi menyebut pembersihan vegetasi dan sampah relatif tidak memenuhi kendala yang berarti. Namun, material bangunan dan sedimentasi dengan ukuran cukup besar membutuhkan penanganan berbeda. Dedi menegaskan mitigasi banjir tidak hanya dilakukan melalui pembersihan sungai, perbaikan dinding saluran maupun sungai juga menjadi bagian dari upaya mengurangi resiko dampak banjir. Kedepan, BBBD akan terus menggandeng OPD terkait, BBWS, Bengawan Solo, serta masyarakat dalam kegiatan mitigasi. Langkah tersebut diharapkan mampu meminimalkan potensi dampak banjir terutama di wilayah yang selama ini rawan terdampak. Dikutip dari rri.co.id, Kota Madiun dengan judul Antisipasi Banjir BBBD Kota Madiun Bersihkan Kali Piring.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.

0: Kopi Prada, dan hari ini gue udah gak sendirian. Kita kedatangan seperti biasa Rio Nadabumi.
1: Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas Rio?
1: Alhamdulillah sehat, dan tadi sempat kehujanan gue.
0: Ah, di hujan di mana?
1: Di pos pengumben.
0: Oh, waduh, Jakarta udah mulai
1: dari mulai Bintaro, hujan, ya? Kreo, kena hujan. Tapi ya cuma basahin-basahin dikit doang, tapi kena hujan sih.
0: Tapi sekarang kalau di Jakpus sih lumayan, masih cerah ya, cerah cuman sih. Mungkin kalau ada yang daerahnya hujan boleh kasih tahu kita.
1: Karena di sini tandanya cuma lihat batangan Monas aja tuh. Yeah. Kalau cerah dia berarti dia cerah cuacanya.
0: Benar juga sih.
1: Tanda gitu.
0: Oke, dan pastinya seperti biasa di hari Sabtu sore ini pastinya Mas Rio Nadabumi membawa musisi-musisi lagi.
1: Betul. Musisi band.
0: Band kali ini band ya.
1: Iya, rencananya mau bawa satu RT, cuman ada yang ada yang lagi sakit, ada yang lagi di luar negeri gitu ya, pecah-pecah nih. Sekarang berdua dan bertiga aja.
0: Oke. Dan pastinya sore hari ini kita kedatangan Orange Band.
1: Orange Band.
0: Oke. Nah, ini boleh perkenalan singkat dulu kali ya.
1: Iya, jadi gua bawa Orange ini band yang keren. Hmm. Karena dia mengusung genre Britpop.
0: Britpop.
1: Iya, iya, iya, iya. Karena kita tahu kalau band-band yang di wilayahnya Inggris dan sekitarnya itu biasanya pasti unik-unik. Karena kebetulan di Indonesia juga banyak genrenya, dan ini adalah salah satu yang dari dulu, dan ternyata band ini juga sudah cukup lama.
0: Oke.
1: Dan akhirnya menelorkan single terbaru.
0: Oke. Nah, mungkin boleh perkenalkan satu-satu dulu kali ya. Ya
1: silakan. Om yang di sebelah.
2: Saya Fikri.
1: Ya.
2: Gitaris Orange ya.
0: Gitaris Orange Fikri. Ya.
3: Saya Aldi, halo semua.
0: Halo, Mas
3: halo
0: Aldi.
3: Indonesia.
0: Hey.
3: Saya Aldi, additional drummer.
0: Oke. Dan sebenarnya harusnya ada
1: Orange ada berapa? 10 ya?
0: Banyak banget ya.
3: Kita berenam. Selebihnya ada yang sakit satu keluarga, ada yang lagi dinas keluar, yang satu lagi dinas di luar pulau, di Sorong.
0: Berarti pada sibuk semua ya berarti?
3: Iya,
2: karena kita semua.
3: Iya, kebenaran kita pekerja semua,
0: Nice, tapi gak apa-apa hari ini diwakilin sama Mas Fikri dan Mas Aldi ya, benar ya? Oke. Dan mungkin tadi kalau udah di-spill sedikit, Orange nih udah lama ya. Tapi kalau boleh tahu emang seberapa lama emangnya?
2: Seberapa lama ya? Jadi awal terbentuknya itu mah kita zaman kuliah dulu.
0: Oh.
1: Bentar dulu, kita tanya umurnya dulu.
0: Iya, kuliahnya apa nih?
1: Tahun 80 atau tahun 90 kuliah?
0: Saya kuliah baru kemarin.
3: Kayak masalah umur sekarang krusial banget.
2: Gimana kalau itu di skip aja?
0: Oh iya, apa-apa.
3: Jadi Orange itu kalau bisa nambahin sedikit, Orange itu sebenarnya memang sudah lama. Hmm. Dari tahun, kalau mereka, teman-teman selain Adi ya, itu udah dari 95-94 ya.
0: Wow, oke. Berarti sekarang juga
3: dari band kampus dimulai.
0: 20 tahun ya?
3: Lebih.
0: 25 tahun.
3: Dari 94-95 mereka jadi band kampus, main-main di kampus, antar fakultas segala macam. Terus
1: kampusnya di mana?
3: Kita Trisakti.
0: Oh, Trisakti.
3: Dan lucunya kita satu fakultas semua.
1: Enggak mencar-mencar ya?
3: Enggak.
0: Ketemunya berarti di mana tuh?
3: Di kampus.
0: Maksudnya kayak di organisasi atau kayak
3: tongkrongan ya?
0: Enggak,
3: di tongkrongan aja.
0: Yeah.
2: Kita gabut nongkrong. Ngapain nih? Kita ngeband lah.
0: Yeah.
2: Udah, latihan ngeband. Lagu yang dibawain itu lagu sendiri. Jadi kita tuh belum nge-cover lagu orang.
1: Tapi
2: jadi
1: udah Britpop.
3: Belum jelas ya. Masih campur-campur.
2: Jadi kita itu bikin lagu itu untuk latihan.
0: Oke.
2: Jadi kita itu bikin materi lagu itu ya untuk latihan awalnya. Nah, ya untuk ngompakin ya, Jadi kita belum cover lagu gitu kan. Ya, tapi ya karena kita seneng ya udah kita latihan aja terus acara kampus kita manggung.
0: Yeah.
2: Ya kan dari bawain sweat yang Britpop sampai bawain Smashing Pumpkins juga ada. Terus lagu sendiri juga diselipin gitu kan, masih belum jelas. Cuman pada akhirnya kita punya kesukaan yang sama nih, musik-musiknya nih. Kalau dulu kan acuan kita pasti Alternative Nation ya. Alternative Nation itu kan lagi zaman-zamannya ada Seattle Sound ya kan, ada apa. Nah di situ ada musik nih, apakah ini gitu kan? Ternyata musik itu band-band dari Inggris.
0: Iya. Britpop itu lah.
3: Emang boleh gue potong nggak?
0: Boleh.
3: Kayak merasa bersalah deh.
0: Kenapa emang?
3: Kita nggak nyebutin nama teman-teman kita.
2: Oh iya.
0: Iya boleh boleh sebutin aja berarti.
3: Iya tadi kan ada di gitar ada Fikri.
0: Kita ada ya.
3: Terus di drum additionalnya ada Aldi. Mm-hmm. Di keyboard ada Asta.
0: Oke. Okay.
3: Di bass ada Jaril.
0: Oke. Okay.
3: Terus di vokal ada Adi.
0: Oke. Okay.
3: Gitar satu lagi namanya Budi atau Bejo. Drummer asli namanya Koko.
0: Oh.
1: Drummer itu yang di Papua.
3: Ya, yang di Sorong.
0: Sorong. Iya, jauh banget ya.
1: Gitu. Kalau kamu dia datang ke sini.
0: Wah, respect. Jauh banget.
2: Tapi mahal ongkosnya.
0: Tapi enak banget ya tongkrongannya, maksudnya punya ke apa lihaian masing-masing gitu. Ada yang bisa main gitar, ada yang main drum, ada yang main apa segala macam gitu.
2: Ya itu.
3: Dari nongkrong ngobrol sama hobi sama lu bisa apa jadi
1: tapi kok bisa bertahan segitu lamanya gimana ceritanya
3: berjalan gitu aja Fik ya
2: berjalan gitu aja soalnya kita karena ini sih kita nggak mikirin apa apa sih main musik aja terus tahu-tahu kita terjun ke acara-acara underground ya di poster tahu-tahu jadi banyak jadi banyak manggung setiap minggu main sampai kita jenuh ya terus kita break.
3: Lama breaknya.
2: Break-nya lama.
3: Terakhir manggung itu setahu seinget gue 2000.
2: Ya pokoknya gini deh.
3: 7. Enggak. 2015 lah.
0: Oh, 2015 lama break ya, baru lagi ketemu.
3: Ah, 2015 itu terakhir di Panglima Polit itu.
2: Ya? Oh, Panglima Polit ya.
3: Yang Red Box itu.
2: Ya, di Red Box ya.
3: Habis itu 2025 baru saya kumpulin lagi.
0: Oh, iya iya iya.
1: Nah, waktu break itu tetap ketemuan dong
3: satu. Enggak.
1: Oh, enggak.
3: Enggak.
1: Musuhan.
3: Di grup aja.
1: Oh, di grup,
3: di grup aja. Di grup aja. Okay. Nah, 2025 itu kebenaran saya dekat sama Fikri sama Jaril, jadi masih kontekan. Selebihnya sama yang lain enggak. Terus kebenaran dapat tawaran ke manggung enggak? Ntar gue cariin dulu band, gue punya band nih.
0: Oke oke.
3: Dikumpul-kumpulin, jam apa sekarang?
0: Keren juga ya.
3: Baik lagi.
0: Tapi berarti dari apa namanya dari start dari 2025 itu akhirnya udah mulai menulis lagu-lagu sendiri berarti.
3: Lagu sendiri udah lama.
0: Oh, udah lama sebenarnya.
3: Kan cuma enggak diproduksi.
2: Dari yang latihan. Kan memang awalnya itu kan iya, kita malah bikin lagu untuk materi latihan.
0: Iya. Dan jadi sekarang diproduksinya baru.
2: Baru sekarang nah ternyata pas kita kumpulin ternyata kita rekaman. Ternyata kita punya banyak lagu nih gitu.
0: Oke. Okay,
2: yang siap
0: dirilis.
2: Ya, siap dirilis. Nah, pertama ini kita keluarin kecil ya.
0: Kecil. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentang single terbaru dari Orange yaitu Kecil tuh nomor 2. Jadi buat kamu yang pengen ikutan dulu, bisa langsung merapat di 08 11 800 105. Nanti kita bakal balik lagi di Music Planner. Jangan kemana-mana. Yeah.

0: Oke, masih di Sosme FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bersama pastinya Nada Bubi dan juga Ben Orange. Oke. Nah, tadi kita lanjut obrolan tadi ya.
1: Iya.
0: Nah, tapi sebelum kita masuk ke lagu, sebenarnya mungkin gue enggak tahu ya, mungkin ada beberapa Gen Z atau mungkin ada beberapa yang awam sebenarnya pengen tahu emang bedanya Britpop sama mungkin ya slow rock lainnya tuh apa sih sebenarnya?
2: Britpop itu yang gue tahu sih itu sebenarnya musik pop rock dan pop juga, tapi memang dia tuh ada punknya ya, ada alternatifnya.
3: Boleh gue bilang simpel nggak?
0: Boleh.
3: Singkatan dari apa Britpop?
0: British pop.
3: British pop. Artinya lagu-lagu yang kita tahu, yang pertama yang tahu. Lagu-lagu pop rocknya Inggris.
0: Pop rocknya Inggris. Ya Britpop.
1: Berarti bisa ngomong kalau ini sekarang Indo pop kan?
0: Iya.
3: Bisa jadi.
0: Benar juga.
2: Sebenarnya itu sih cuman ya, apa ya?
1: Istilahnya aja sih.
2: Sebenarnya sih karena waktu itu juga bareng ya, masanya itu emang bareng sama Seattle Sound. Britpop gitu kan. Jadi kan lebih
3: Seattle Sound apa nih?
2: Tahu. Ya Seattle Sound itu ya grunge.
3: Oh iya grunge. Seattle.
1: Britpop itu salah satu band yang paling terkenal.
3: Mungkin Oasis kali ya.
0: Oasis.
3: Oasis. Blur.
0: Iya. Dan banyak yang bilang nyanyinya sedikit nyeret tuh, bener tuh enggak?
1: Nyeret ya.
0: Gitu-gitu.
3: Itu nada bling sih kayaknya.
0: Ada bling. Ya itulah pokoknya ya.
3: Oke. Mungkin bahasa Inggrisnya kalau di Indonesia ya medok Jawanya kali.
0: Benar, bisa ya, juga.
3: Tahu sih gue. Nebak-nebak aja sih.
0: Oke. Tapi oke, sekarang kita lanjut. Orange baru aja ngeluarin single yang berjudul Kecil. Nah, ini sebenarnya kalau ditulisnya berarti udah lama banget.
2: Sudah dari tahun 90-an itu.
0: Dari awal-awal.
2: Iya, 95 96 itu.
0: Oke.
1: Iya. Baru terilis di tahun ini ya.
2: Iya, ya seperti awal konsepnya itu, awalnya itu materinya itu untuk latihan. Nah, tapi lagu Kecil itu istimewa nih.
0: Kenapa tuh?
2: Istimewanya tuh karena saat itu tuh itu lagu pertama yang mengarahkan kita untuk musik kita ke depannya.
0: Oke.
2: Nah, jadi awalnya kayak begini nih, gitu. Setelah kita gonjreng, nggak karuan gitu, akhirnya kita ketemu Kecil nih, konsep Kecil. Nah ini cocok kalau apa kita bilang, Pak, ini yang jadi awal ya, jadi awal untuk kedepannya. Jadi musik kita itu ya nggak jauh-jauh dari lagu Kecil dari ini, kecil. Gitu.
0: Pakemnya.
2: Seperti itu.
0: Berarti dari awal, dari tahun 90 itu sampai 2015 itu belum ada single sama sekali?
2: Single itu sebenarnya
0: yang dirilis ya maksudnya?
2: Yang dirilis.
3: Ada dua sebenarnya.
0: Oh ada dua? Oke. Okay,
2: ada dua, cuman bentuknya waktu kan
3: kompilasi.
0: Kompilasi.
3: Ada dua lagu sih.
0: Oke.
2: Jadi ya, lagu Kecil ini sama ada satu lagu Mantra.
0: Oke.
2: Mantra itu pakai apa? Mantra itu waktu itu Indie 8 kompilasinya. Kalau Kecil itu di
3: Indonesia.
2: Nah, tapi sekarang kita remake nih.
0: Ya.
2: Kita remake musiknya jadi lebih bagus sih kalau dibilang
0: dibanding
2: dulu ya.
3: Lebih kece.
2: Bukan lebih kece, dari teknologi berbeda gitu kan.
0: Iya.
2: Dulu masih rekaman pakai pita, sekarang
0: full digital.
2: Benar
0: juga sih. Tapi kalau sekarang nggak mau main fisik-fisik lagi, karena sekarang kayaknya banyak juga tuh yang
3: ada mengarah ke sana.
0: Mau ke arah sana.
3: Ada.
0: Apa? Kaset berarti?
3: Mungkin kaset.
2: Okay.
3: CD dan
0: kaset. CD
1: dan kaset. Apa? Piringan hitam.
3: Oh, piringan hitam. Ya. Agak eksklusif sih kalau piringan hitam. Ya, pengennya sih begitu. Jadi kalau misalnya emang mau jualan, jatuhnya kayak merchandise sih.
1: Iya,
0: Nanti dapat photocard membernya masing-masing lah.
3: Iya, kalau bayangan gue ya, dari banding package itu ada CD-nya, ada kasetnya, ada posternya, ada PH-nya. Kaosnya ada mungkin
0: lengkap lah.
3: Pengennya begitu.
1: Termasuk buah jeruk.
0: Waduh, karena orange.
1: Kenapa namanya orange?
2: Ya, kalau dulu ya kita balik lagi ke zaman 90-an ya. Kita itu kan melihat kata itu yang bagus disebut sama bagus ditulis.
0: Oke.
2: Kalau dulu itu orange itu bagus ditulis, itu bagus orange ya. Ya kondisi saat itu ya. Kita sebut orange juga bagus. Tapi kita itu lebih ke color sih sebenarnya, bukan ke buah sebenarnya. Gitu.
0: Warna orange tadi.
2: Warna orange gitu. Tapi tulisannya orange itu ya kayak gitu aja sih. Kayaknya catchy.
0: Iya. Kan? Sama fansnya Persija juga kebetulan ya.
3: Beneran
2: di Jakarta juga.
0: Benar.
2: Tapi sebenarnya kita duluan loh dari pasukan orange itu kita duluan.
3: Iya sih. Dulu pernah sekali beberapa kali manggung mereka tuh semua full orange
2: wajib. Kita full orange dulu. Kalau dulu kita full orange, pakai orange semua.
1: Tapi kan kalau full orange kayaknya takut lagi kena KPK.
2: Pakai sekarang orange tuh udah banyak gitu yang diwakili.
1: Tapi kita masih sering pakai seragam orange.
3: Jarang, ada satu-satu adalah sih. Masih ada.
2: Iya. Kalau dulu kan kalau sekarang udah susah diatur, Mas.
0: Mau pakai baju apa aja
3: boleh. Masing-masing aja.
2: Ini pakai ini. Enggak mau gitu ya kan.
0: Iya.
3: Karena yang gua enggak beneran kan gua yang ngatur nih. Karena gue yang paling kecil, jadi ya, aduh gimana ya? Enggak ini ya, pakai ini ya. Oh iya. Hari H-nya enggak.
0: Kejadian ya.
3: Capek deh gue.
0: Oke, dan pastinya ini member Orange kedatangan satu member lagi. Ini adalah sang vokalis ya. Oke, silakan.
4: Kebeneran nggak kedapetan alat, jadi ya udah nyanyi aja.
0: Selamat sore, boleh diperkenalkan dulu dong.
4: Oh ya, nama saya Adi.
0: Halo.
4: Kebetulan ya.
0: Kebetulan.
4: Kebetulan vokalisnya.
0: Ih keren banget. Oke. Ini pas banget nih masuk ke apa namanya? Masuk ke main utama, main dish-nya yaitu adalah kecil tuh mengajarkan atau bercerita tentang apa sebenarnya?
2: Mengajarkan semangat ya, mengajarkan sih ya.
4: Ini bukan menggambarkan. Pikir coba bisa jelasin deh.
2: Ya kembali ke zaman lagu itu dibikin. Di saat itu ya, memang itu tentang drugs.
0: Oke.
2: Jadi orang itu tentang drugs ya. Tapi kan kita lihat dari liriknya, yaitu bercerita tentang penyesalan penggunaan drugs sih. Dan juga sebenarnya juga apa namanya, jangan pakai drugs lah.
0: Iya.
3: Itu pengalaman pribadi apa gimana sih?
2: Enggak.
0: Emang ngajarkan aja.
2: Pengalaman temen-temen.
0: Oh iya.
2: Emang. Tapi saat itu memang drugs itu kan lagi.
4: Lagi parah.
2: Jadi kita tuh nggak usah perlu tahu aja, itu ada di sekitar kita kan.
0: Iya.
2: Seperti itu juga ngeliat banyak teman-teman yang berantakan karena drugs gitu kan.
0: Oke.
2: Ya, kalau mau bilang bro sendiri jangan lah.
4: Nah, istilahnya kalau saya boleh pinjam istilah yang suka ada di TV-TV itu, kalau ada kesamaan tokoh merupakan kebetulan belaka.
0: Iya. Ya, pokoknya ini adalah juga mengajarkan yang dengar juga kan. Betul, untuk saya nokura.
4: Si C itu kebetulan belaka gitu.
0: Gitu
4: aja.
0: Oke. Berarti ya emang akhirnya lagu ini yang ngebuat pakemnya Orange sampai sekarang gitu ya. Nice. Oke, seru banget tuh Bro 2. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pastinya. Kita bakal jawab pertanyaan juga yang dari WhatsApp. Bisa langsung ikut sekarang yang mau nanya-nanya di 0819-800-105 di WhatsApp. Atau boleh ke Instagram di @bro2fmjkt. Nanti kita bakal balik lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: kita balik lagi teman Pro 2 di Music Planner, masih bersama Rion Adabumi dan juga band Orange.
1: We are back.
0: Nah, ini tadi dari tadi tuh udah seru banget ya. Tapi mungkin gue pengen nanya vokalis dari band Orange nih. Mungkin tadi udah diceritain sedikit pengalamannya ya. Tapi pengen ngelihat dari apa namanya point of view sang vokalis gitu
1: ya. Kisi-kisi berarti ya, kisi-kisi.
0: Nah, kalau pertama kali berarti pas diajakin untuk bikin band Orange, pas mau isi vokal itu sebenarnya dulu ada basic vokalnya apa segala macam gitu nggak sebelum dari band Orange ini?
2: Nggak, otodidak aja sih, nggak pernah ikut kursus, nggak pernah apa.
0: Tapi band pertama berarti Orange?
2: Nggak juga, sebelumnya

0: pemeran bersama juga sama
1: Oh Pink gitu, oke okay.
0: Jadi ini Pink Orange ini sebenarnya lanjutan sih sebetulnya. Dulu kita udah pernah, cuman dulu mungkin posisi saya main bass.
1: Oh.
0: Nah, terus kemudian kita bikin band baru lagi Orange. Jadi Jaril masuk, saya nyanyi, begitu ceritanya. Okay. Emang kalau basic nyanyi udah senang dari dulu sih.
1: Udah
0: senang dari dulu, udah sering karaokean lah dari zaman SMP dulu ya. Masih pakai laser disc tuh udah sering karaokean lah. Jadi mungkin latihannya nggak sengaja aja mengalir gitu aja.
2: Terbawa
0: sih.
2: Suasana.
0: Terbawa suasana, betul, betul, betul. Memang hobi, kalau nyanyi hobi.
1: Emang hobi ya?
0: Iya.
1: Oke, okay, ini kita langsung nanya-nanya teman berdua. Ini langsung aja ada siapa ini? Ada namanya Lara.
3: Hai Lara.
1: Katanya selamat sore. Menurut kakak, apakah seorang musisi harus mengalami patah hati, kehilangan, atau masa-masa sulit dulu agar bisa menciptakan sebuah karya yang benar-benar menyentuh? Gimana dalam menurut Ben Orange? Berarti kan di lagu kecil kan pengalaman pribadi katanya teman, misalnya lingkungannya
0: apa harus patah hati,
1: harus ya, harus bikin mungkin lagu, ini gitu. Kali harus merasakan dulu untuk membuat sesuatu
0: feel-nya yang gitu loh di
1: feel-nya. Oh. Okay, gitu.
4: Sebenarnya kalau sekarang sih enggak ya. Jadi tuh kita nggak harus ngalamin sendiri,
1: okay.
4: Bisa juga dari pengalaman orang lain, cerita gitu. Tapi kalau andaikan memang ngalamin sendiri, ya pasti lebih bagus sih jadinya.
2: Sehingga di otentik kan pertanyaannya, apakah mesti sedih dulu apa gitu ya tadi?
1: Terus
2: baru bisa bikin lagu.
1: Iya, kalau misalkan lagunya mau sedih gitu ke arahnya misalnya.
2: Tergantung orangnya, kalau dia emang hobinya bikin musik dan emang dia kebenaran punya cerita pengalaman pribadi, dituangkan ke musik silahkan. Kalau dia jadi tukang pematung, dijadiin patung silahkan.
0: Kalau saya beda lagi nih mas.
1: Gimana?
0: Kadang-kadang gak harus ngalamin. Tapi ngalamin pun bisa jadi.
1: Iya benar juga ya. Tinggal dipikirin doang.
0: Iya
1: juga.
0: Iya. Gak hanya ngalamin. Kita ngalamin, bengong gitu kan. Tiba-tiba jadi lagu. Jadi gak harus ngalamin.
2: Orang Sunda tuh biasanya.
1: Ngalamin. Ya nggak boleh ngelemin pokoknya.
0: Itu baik lagi, nggak ada modal kalau itu.
2: Bahaya.
1: Oke, ini ada siapa lagi? Ada Dava, dia nanya nih, selama hampir berarti 30 tahun berband bersama-sama, apa hal paling memorable yang pernah dialamin sama Ben Orange?
0: Banyak sih. Banyak banget, jadi bingung kita.
1: Nomor satu.
2: Makan bakso bareng.
1: Bakso bareng kayaknya.
4: Jadi kita ini pas break kita masih bujangan semua.
1: Oh, oke. Okay.
2: Pas enggak break.
4: Dong. Pas enggak break udah pada punya anak.
1: Iya. Iya.
4: Iyalah
0: pas break kita on off on off sih, on off on off kita enggak maksudnya breaknya enggak break yang total. Tapi tetap keep in touch, tetap di dalam satu grup, tetap ketemuan walaupun enggak ngeband. Jadi kita lebih bukan hanya sekedar band sih, lebih kayak keluarga sih itu aja sih yang bikin kita sampai sekarang masih
2: solid, bersama masih itu menurut gue pengalaman yang berkesan sih buat Orange ya. Biar gue gak disitu, gue dengar ceritanya Orange pernah jadi juri di Sukabumi, bener gak?
0: Oh bukan, di Tasik.
1: Oh di Tasik, jadi Tasik, juri?
0: Pernah jadi juri kita, juri festival. Kebetulan saya bikin event organizer dulu.
1: Oke.
0: Jadi event organizer itu kita bikin event di Tasik. Kebetulan Orange itu sebagai bintang tamu. Namanya plus jadi juri juga. Kita bikin kayak lomba musik lokalan gitu.
1: Oke.
0: Jadi kita jadi jurinya. Kebetulan si Budi gitaris kita tuh yang jadi jurinya gitu. Jadi itu ini aja sih. Kebetulan jalan itu aja. Kalau suka dukanya sih banyak banget ya. Sukanya lebih banyak lah. Memang kalau problem pasti ada, tapi sukanya lebih banyak, makanya kita masih bisa bertahan sampai sekarang tuh ya karena sukanya sih. Lucu-lucuannya banyak juga sih. Kayak pernah gimana ya, Frank? Manggung di PRJ waktu itu ya. Dengan masanya dangdut, bingung juga kan kita.
1: Rada susah tuh.
0: Band pop beda. Tapi masanya dangdut itu kita gimana? Bingung gitu. Ya udah, tapi the show must go on aja udah kita main aja. Dia nyasik sendiri, kita nyasik sendiri. Dia ngasih bagian pokoknya udah.
2: Dan akhirnya bisa berubah dari dangdut jadi menjadi Brit pop kan. Fans-nya kan.
0: Brit. Iya.
1: Dangdut. Kan udah ada hip hop kan.
0: Yang penting jangan sampai kita nyek ke bawah, nanti kita berubah lagi kan.
1: Ya tapi kalau dari kacamataku sendiri sih sebenarnya emang band Orange ini emang pertemanan yang akhirnya bikin band bersama gitu kan.
2: Grup lawak mas tempat.
1: Grup lawak
0: dari kuliah.
1: Setara OVJ mungkin ya.
0: Dari kuliah bareng, jadi main sampai saudara, jadi saudara lah istilahnya.
1: Oke.
0: Karena kita juga masing-masing keluarga juga pada kenal.
1: Iya sih.
0: Gitu.
1: Seru banget. Tapi mungkin ada ini nggak? Ada wish mungkin ya untuk di akhir 2000 ini udah hampir 2027 nih. Berarti kan emang udah hampir 30 tahun tadi tuh. Ada wish gak kira-kira kayak, wah semoga band Orange mungkin makin sering manggung atau apa gitu. Dari masing-masing ya boleh.
0: Kalau saya sih makin ya bisa tetap sama-sama aja lah. Mick Jagger aja sampai tua kan bareng Rolling Stone-nya gitu. Kita juga kepengennya seperti itulah.
1: Nice.
0: Gitu aja.
1: Mas Fikri?
4: Ya kalau saya sih pengen maksimal lagi sih supaya Orange punya karya. Kita sampai mana nih? Sekarang kan apa namanya momennya kita bangun lagi nih. Ya mudah-mudahan kita bisa punya karya, bisa bangun di tempat yang lebih gede. Kita coba lihat maksimalnya sampai mana nih kita. Sampai capek. Sampai capeknya
2: gimana
4: gitu.
2: Dilihat
4: dua
2: spark.
1: Kalau mas?
2: Spare part.
1: Bukan dong.
2: Kalau ya mungkin hampir sama dengan Arida Fikri. Karena sebenarnya gue tuh di luar sebenarnya posisinya, cuman sekarang memang udah jadi additional tetap. Mau nggak mau harus jalan. Terus ya harapan gue sih mudah-mudahan 30 tahun ke depan sih orangnya masih ada.
1: Wah,
4: 30 tahun ke depan.
2: Ya. Siapa hidung? Siapa
0: hidung? Siapa
2: hidung?
1: 60 tahun.
2: Pil Collins ya. Ya, gitu. Pil Collins bisa Mick Jagger nih.
0: Bisa jangan Pil Koplo ya.
1: Beda. Oke, dan masih ya kalau proyek-proyek bersama Nada Bumi kira-kira mungkin apa yang bisa digodok atau apa nih mungkin nih?
3: Iya, sejak kenal sama Orange melihat kalau tadi ngobrolnya kan lebih ke bagaimana 30 tahun ke depan masih ada ya. Kalau dari sisi Nada Bumi bagaimana IP-nya, intellectual property-nya dari Orange ini yang namanya orange.id ini yang perlu dilestarikan sebenarnya dari materi-materi yang ada. Karena panjang hampir 30 tahun ini kan akhirnya tahun ini terjadi kan singlenya kan nah, dengan berbagai cara dan akhirnya terjadi. Nah ini kan perlu diusung sampai banyak, jadi berkuantiti lagu itu ada di mana-mana. Karena kalau lagunya semakin banyak, semakin tersebar, maka IP-nya semakin naik. Ya kan, algoritmanya semakin naik, konten-kontennya tetap didukung. Dan akhirnya seandainya pun kita-kita ini sudah gak ada yang 30 tahun ke depan lagi, tapi bisa jadi IP-nya tetap dipergunakan. Nah itu menghasilkan sampai ke anak cucu itu sih.
2: Nah itu dia maksudnya.
1: Legacy. Yeah, nice. Keren banget. Mungkin udah tepuk tangan dulu lah buat band Orange hari ini. Keren. Ini menginspirasi sih mungkin band-band yang seumuran aku gitu ya, mungkin junior-juniornya Orange semua. Ya pokoknya yang masih baru merintis apa segala macam, pokoknya ya itu tadi diperkuat dulu pertemanannya apa segala macam gitu ya, biar makin solid lah gitu. Anyway, boleh silahkan untuk promosi-promosi, jangan lupa didengerin lagu terbarunya Kecil ya. Itu udah bisa
2: di Santero Jagat
1: Indonesia.
2: Indonesia. Jangan lupa tolong di follow Instagram dan YouTube kita. Instagramnya tuh ada di orange_jakarta.id.
1: Oke.
2: Dan YouTube-nya kita ada di, sebentar saya lupa.
1: orange.id.
2: orange_jakarta.
1: Oke.
2: Orange-nya orange ya.
1: Iya.
2: Gitu sih.
1: Oke, Instagram
2: sama,
1: pribadi?
2: Instagram ya tadi. Oh, Instagram
4: sama juga. Single kita loh.
2: Single Kecilnya jangan lupa untuk di
3: dengerin,
2: semua
3: platform.
2: Semua platform digital sudah ada semua.
3: Videoclip
2: juga
3: ada.
2: Videoclip juga sudah ada.
1: Nice.
2: Coba cari di YouTube di HK Production Cinere. Terus Spotify semua udah ada, platform digital udah ada semua. Udah itu aja sih.
1: Alright. Jangan lupa didengerin nomor 2, di follow Instagramnya juga. Masing-masing mau dipromoin juga mungkin? Atau Orange aja. Dikepoin pokoknya update-update-nya gimana nanti manggung berikutnya.
2: Iya.
1: Ya di weekend pastinya.
2: Pastinya weekend.
4: Sama pokoknya. Kita mau terima kasih juga nih sama Mas Rio nih.
1: Hey,
3: sama-sama.
4: Banyak ngasih arahan dan juga apa sih namanya pandangan ya,
2: ujangan-ujangan
4: bukan ujangan apa sih namanya
3: pandangan hidup.
4: Iya, pandangan hidup.
1: Kayaknya berat banget.
4: Filosofi berat ya.
3: Berat.
4: Filosofi berat ya, filosofi berat.
2: Thank you juga sama
4: udah percaya. Kita artinya masih bisa nih gitu.
1: Iya, iya, iya.
4: Kesempatan sama Mas Rio.
1: Nice, nice.
2: Thank you juga buat RRI Pro 2 FM.
1: Oi, respect. Thank you, thank you.
0: Sudah. Karena prinsip kita better late than never, bukan better never delay.
1: Oh, keren bener. Bener, setuju.
2: Itu istilahnya doang gua enggak tahu.
3: Bang vokalis Oresi filsuf
1: ya. Filsuf nih ya kayaknya. Oke deh Mas Ian, terima kasih sekali lagi buat Renata Bumi.
3: Ya, thank you, thank you.
4: Terima kasih.
1: Yes, dan kita ketemu lagi nanti di Musicpreneur di minggu depan di hari Sabtu jam 4 sore teman Pro 2. Abis ini bakal dilanjut sama David Prada di update juga apapun yang lagi rame. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Solusi FM Pro 2 Jakarta.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Masjid Kembang Sore. Masjid Kembang Sore atau Masjid Tiban di Desa Pancalan, Kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan, memiliki corak arsitektur Jawa yang bisa dilihat dari empat sokoguru atau tiang utama di dalam masjid yang terbuat dari kayu. Karena empat sokoguru itulah, masjid ini disebut dengan Masjid Tiban. Ciri lain dari corak arsitektur Jawa pada masjid kuno ini terlihat pada bangunan utamanya yang berbentuk joglo dengan tiga buah pintu utama. Meski dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai Masjid Tiban atau masjid yang berdiri tanpa campur tangan manusia, namun dari sisi sejarah, kehadirannya tidak lepas dari peran seorang ulama bernama Nolo Dipo atau lebih dikenal dengan Kiai Ageng Kembang Sore. Nolo Dipo adalah pemimpin prajurit Kerajaan Mataram yang pada tahun 1628 terlibat perang dengan pasukan Belanda. Dalam pelariannya di kawasan hutan lereng Gunung Lawu itulah, Nolo Dipo menemukan empat tiang yang berdiri kokoh di atas sebuah bukit. Empat tiang tersebut selanjutnya dia kembangkan menjadi sebuah masjid. Menurut keterangan dari takmir masjid, nama Kembang Sore tersebut juga dipercaya dari kesaktian Nolo Dipo yang menanam kembang atau bunga di kawasan setempat pada pagi hari dan sorenya langsung berbunga loh. Kini usia Masjid Tiban diperkirakan sekitar 200 tahun. Namun, masjid tersebut masih kokoh berdiri. Sekokoh nilai sejarah yang secara turun-temurun diceritakan para orang tua kepada generasi mudanya.
2: Tapak Sejarah.

0: Ada tiga hal dalam hidup yang tidak akan kembali. Pertama, waktu. Kedua, kata-kata. Dan ketiga, kesempatan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Inspirasi Pro 2. Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir. Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: kisah-kisah teladan yang menginspirasi kita untuk hidup dalam iman dan ketulusan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang ayah yang bertanggung jawab dan ikhlas, Abu Dujana. Kisah sahabat Nabi yang jarang sekali diketahui berikutnya adalah Abu Dujana. Ia adalah seorang sahabat Nabi yang tidak hanya dikenal sebagai pejuang, tetapi juga sebagai ayah yang sangat bertanggung jawab. Pada suatu waktu, Abu Dujana mendapati anak-anaknya mengambil kurma yang bukan milik mereka. Hal ini mencerminkan keteguhan Abu Dujana dalam mendidik anaknya agar tidak mengambil yang bukan haknya. Abu Dujana bahkan memaksa anak-anaknya untuk memuntahkan kurma yang telah mereka makan. Ini menunjukkan prinsip kuat dari Abu Dujana dalam mengajarkan nilai kejujuran dan tanggung jawab. Rasulullah SAW meneteskan air mata mendengar pengakuan Abu Dujana. Kisah ini mengajarkan pentingnya pengawasan dan didikan orang tua dalam menanamkan akhlak mulia kepada anak-anak. Keteladanan Abu Dujana ini memperlihatkan bahwa menjadi orang tua dalam Islam bukan hanya soal memenuhi kebutuhan saja, tetapi juga membimbing akhlak anak-anak. Melalui kisah ini, kita belajar pentingnya peran orang tua dalam membentuk karakter anak. Abu Dujana adalah contoh sempurna dari orang tua yang bertanggung jawab dan takut kepada Allah dalam mendidik anak-anaknya. Kisah ini menjadi inspirasi bahwa Islam menuntut setiap orang tua untuk mendidik anak-anak mereka dengan akhlak yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: nomor 1, Ananda Pandai Wicaksana SPD, predikat dengan pujian.
1: Ada yang penasaran gak sih kenapa di puncak acara wisuda, kucir tali yang ada di topi toga dipindah dari kiri ke kanan? Kenapa ya bukan dari kanan ke kiri? Ternyata ini ada filosofinya loh. Sebelum resmi di wisuda, kucir tali topi toga ada di posisi kiri. Maknanya selama kuliah, kita lebih banyak pakai otak kiri. Nah, dengan dipindahin ke kanan pas prosesi wisuda, punya makna kalau setelah lulus, harapannya sarjana nggak cuma mikir pakai otak kiri aja, tapi juga pakai otak kanan yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya, kucir tali topi toga juga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindahnya tali dari kiri ke kanan, harapannya para sarjana terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Tapak Sejarah. Jalan Pahlawan Kota Madiun tidak begitu saja bernama Jalan Pahlawan. Sebelumnya, Jalan Pahlawan yang sekarang dikenal sebagai Pahlawan Street Center bernama Residence Land pada zaman kolonial diambil dari nama rumah residen Madiun yang sekarang merupakan Gedung Bakorwil. Pada zaman Jepang, jalan ini pernah bernama Jalan Showa, diambil dari sebutan zaman Kaisar Hirohito naik tahta. Sementara pada zaman kemerdekaan, Jalan Pahlawan yang sekarang dinamai Jalan Raya. Diambil dari fungsinya yang dulu merupakan jalan utama yang dilewati bis dan truk. Jalan Pahlawan, konon nama ini langsung diberikan oleh Insinyur Soekarno karena di sana ada makam pahlawan. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

95,2 Pro 2 Radio Madu untuk mantar baik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam. Aku Jani Mai kembali hadir buat temenin kamu semuanya tentunya di malam hari ini ya teman Pro 2. Meskipun kita masih ada di segmennya sore ceria, ini udah di jam terakhir sore ceria ya teman Pro 2, sebelum nanti kita move ke jaga malam, which is hari ini adalah hari Sabtu malam Minggu. Pastinya kita ada musik live chat yang berjaringan se-Jawa Timur ya teman Pro 2. Nanti bakalan ada dari RRI Jember yang bakal nemenin kamu semuanya di pukul 19 sampai dengan pukul 20. Questions that I asked ever since I met. So pastinya nanti aku juga bakal penin kamu sampai nanti jelang pukul 20.

ada bahas album ya nanti di pukul 20 sampai dengan 21. Masih ada curhat dong juga nanti barengan sama Mas Andi di pukul 21 sampai dengan 22, jam 9 malam sampai dengan jam 10 malam ya teman pro 2. Nanti sambil curhat-curhat boleh sambil puterin requestan dari kamu tentunya. Kebersamaan kita masih panjang ya teman pro 2. Sebelum kita bergabung dengan RRI Jember tentunya, aku masih punya beberapa single yang bakal aku play ke kamu semuanya buat nemenin kamu yang lagi nyantai atau beristirahat ya, menikmati weekend bersama keluarga.

0: kayak gitar kelan yang udah di download
1: sama speaker.
2: Oke.
3: Waduh, ada apa ya? Kok tiba-tiba alarm bunyi? Waduh, lagi asik-asik belanja juga. Tolong.
2: Jangan teriak-teriak. Apa sih?
3: Itu, alarm bunyi.
2: Mana?
3: Tadi itu.
2: Ya udah, ayo cepet cari jalan keluar. Cepet, tapi jangan panik.
3: Aduh, mana bisa? Itu pakai lift aja.
2: Jangan, hindari lift dalam keadaan darurat. Lewat tangga aja lah.
3: Kenapa sih?
2: Karena kemungkinan besar akan terjadi korsleting listrik ataupun rem darurat yang sewaktu-waktu aktif saat gempa misalnya. Jangan gunakan lift juga saat terjadi kebakaran, karena poros lift berfungsi sebagai cerobong asap yang terisi asap dan panas. Tapi kok cuma kita yang heboh ya? Yang lain santai aja kayaknya.
3: Iya juga sih. Iya.
2: Kamu dengar alarmnya di mana?
3: Di store elektronik sih.
2: Ya ampun. Jangan bilang kamu dengar alarm dari tayangan TV yang dinyalakan

pasti sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gertsenzang pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilin kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.

0: 95,2 Pro 2 Radio Bandung, teman terbaik kamu. Sanya Info Pro 2, jalan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama, teman Pro 2, tim voli putra Indonesia menutup perjalanan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan menghuni peringkat ke-12 setelah dikalahkan Kazakhstan 1-3 dalam pertandingan perebutan peringkat 9-12 di Park Arena Komaki Jepang pada hari Sabtu. Dalam pertandingan tersebut, Indonesia mengawali laga dengan baik. Tim Merah Putih berhasil merebut set pertama dengan skor tipis 25-23. Kedua tim memperoleh poin dari kesalahan lawan dalam jumlah yang relatif berimbang, yakni 31 poin untuk Kazakhstan dan 32 poin untuk Indonesia. Namun, Kazakhstan unggul dalam perolehan total poin dengan 98 poin, sedangkan Indonesia mengumpulkan 86 poin. Beralih ke informasi selanjutnya, Tomo Pro 2, Komite Seleksi Oscar Indonesia telah menetapkan film 4 musim per TV, Four Seasons in Java, sebagai wakil resmi Indonesia untuk bersaing di kategori Best International Feature Film pada ajang Academy Awards ke-99 atau Oscar 2027. Menanggapi keputusan tersebut, 4K Films langsung bergerak cepat menyusun strategi kampanye global dengan menggandeng agen penjualan atau sales agent kelas dunia asal Perancis Goodfellas untuk memperluas jaringan promosinya. Produser Eva Isfansyah saat ditemui selama acara gala perdana 4 musim pertiwi di Kawasan Setiabudi Jakarta ini mengatakan Tomo Pro 2 rangkaian pergerakan kampanye internasional untuk mengamankan suara pemilih Oscar untuk 4 musim pertiwi ditargetkan baru berjalan mulai pertengahan November mendatang. Untuk informasi selengkapnya, Tomo Pro 2 bisa kamu akses melalui laman resmi kami rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI News. Dan jangan kemana-mana Tomo Pro 2, karena sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 2 RRI Jember untuk mengikuti musik live chat berjaringan se-Jawa Timur.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.

0: lihat deh, dari tadi banyak banget berita kecelakaan yang siluran di HP aku.
1: Eh, iya loh, kemarin aja baru ada kecelakaan di lampu merah sebelah sana.
0: Hah? Iya kah?
1: Iya, beneran. Nih, coba lihat beritanya.
2: Pemirsa, seorang pemotor tewas ditabrak truk yang menerobos lampu merah di Rempang,
0: Jawa Tengah. Ya ampun, ini parah banget. Ngomong-ngomong, emang ini penyebabnya apa ya?
1: Jadi ini tuh disebabkan karena pengendaranya menerobos lampu merah, terus ketabrak deh.
0: Ya ampun, lagian sih udah tahu lampu merah malah nerobos. Gini kan jadinya, terus yang ketabrak itu sekarang kabarnya gimana?
1: Katanya sih kritis, makanya kita kalau berkendara harus mematuhi peraturan lalu lintas supaya kita sampai tujuan dengan selamat.
0: Nah, benar itu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tapak Sejarah. Bosbow, sebutan salah satu kawasan di Kota Madiun dengan arsitektur kuno, merupakan komplek asrama Korem 081 Diro Sahajaya Madiun yang terletak di Jalan Diponegoro. Bosbow merupakan kata dari bahasa Belanda. Bos yang berarti hutan atau kehutanan dan bow yang berarti gedung. Bosbow sebenarnya adalah sebutan untuk Sekolah Kehutanan Madiun pada zaman Hindia Belanda yang didirikan

ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb.

0: teman Pradiwa se-Jawa Timur. Kali ini barengan aku di Taulia yang bakal nemenin kamu di Music Live Chat berjaringan se-Pradiwa Jawa Timur. Dan saat ini kamu lagi dengerin Music Live Chat langsung dari Pradiwa RRI Jember dan juga disiarkan secara langsung melalui Pradiwa RRI Surabaya, Pradiwa RRI Malang, Pradiwa RRI Madiun, dan juga Pradiwa RRI Sumenep. Dan malam hari ini spesial banget teman Pradiwa. Kamu juga bisa memantau kita secara langsung di streaming YouTube RRI Jember dan juga TikTok Pradiwa Jember. Dan MLC hari ini kita bakal ngobrol bareng penyanyi muda berbakat, tentunya sudah hadir di studio Pradiwa RRI Jember. Ada Kak Tiara Adinda Sari. Hai Kak Tiara.
1: Hai, selamat malam.
0: Waduh, cek lembutnya suaranya gitu. Panggilannya betul Kak Tiara ya?
1: Tiara Andini ya.
0: Waduh, kali ini Tiara Adinda.
1: Widih. Adinda ya, Tiara.
0: Gimana
1: Adinda.
0: Gimana kabarnya di malam hari ini Kak Tiara?
1: Alhamdulillah luar biasa, seneng banget. Agak sedikit nervous ya.
0: Oh, penyanyi masih nervous ya?
1: Iya.
0: Alhamdulillah baik ya di malam hari ini.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Malam mingguan nemenin teman Pradiwa se-Jawa Timur.
1: Iya, malam mingguan.
0: Betul. Ya. Mungkin sebelum kita ngobrol lebih lanjut, bisa kenalan dulu kali kita ya dan juga disapa dulu nih teman Pradiwa se-Jawa Timur yang sekarang lagi menyimak kita di malam hari ini. Silakan.
1: Selamat malam sahabat Pradiwa FM. Salam kenal, aku Tiara Adinda Sari dari Jember.
0: Wow, kamu sekarang lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini?
1: Akhir-akhir ini, actually sibuk merawat anak ya, karena ibu rumah tangga.
0: Fokus ya, yeah, sebagai mama
1: wow, yang masih punya anak kecil yang sangat membutuhkan orang tua.
0: Oh, betul, yeah. Mengasihi. Betul, yeah. Dan teman Pradiwa, kalau dari Kak Tiara, aku juga udah stalking. Ternyata baru aja rilis single baru ya.
1: Iya, alhamdulillah ya.
0: Apa sih judulnya?
1: Judulnya 3 miliar pertama.
0: Wih, nah 3 miliar pertama buat kamu yang udah mantengin story Instagram ataupun postingan Pradiwa Jember, pasti kamu udah dengerin sedikit teman Pradiwa. Nanti kita bakal dengerin full, tapi tahan dulu. Nah sebenarnya boleh diceritain dulu nggak untuk judulnya, kenapa kok unik banget nih 3 miliar pertama?
1: Iya, yang pertama tadinya itu aku suka dengerin lagunya Afif Kila.
0: Ya?
1: Yang semua lagunya tuh enak-enak banget kan. Afirmasi ya, lagu afirmasi.
0: Betul.
1: Nah terus karena aku diajak sepupuku umroh, aku mikir kenapa gak aku dengerin laguku sendiri aja ya gitu. Jadi kepikiran lah untuk membuat lagu yang berjudul 3 miliar pertama ini gitu. Terus kan tadinya sebagai keluarga muda kita lihat-lihat rumah.
0: Eh betul
1: ya, but in this economy rumah sekarang itu gak ada yang 1M ke bawah. Itu maksudnya kalau buat mimpi kita masih kurang gitu ya.
0: Okay.
1: Ya saya idealis.
0: Mimpi ini gak apa-apa lah ya, setinggi-tingginya terus.
1: Kita punya mimpi rumah yang estetik gitu-gitu. Setelah kita cari itu harganya di atas 1M, hampir 2M. Nah terus jadi
0: terus
1: agak ngelonjak dikit ya mintanya sama Allah. Aduh ya Allah, ini kalau 1M kurang, kalau 2M ngepas.
0: Akhirnya
1: 3M.
0: Dilebihin 3M
1: iya,
0: gitu ya.
1: Karena butuh buat isi interiornya. Wow. Itu
0: jadi
1: ceritanya.
0: Sudah keisi gitu
1: nah,
0: ya.
1: Nah wow, pinginnya jadi kalau kita akan Allah kan maha rich ya.
0: Betul.
1: Jadi kalau kita minta sama Allah itu jangan nanggung-nanggung.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Sebanyak-banyaknya ya.
1: Sebanyak-banyaknya. Walaupun agak ngelunjak gak apa-apa.
0: Ngelunjak gitu ya.
1: Terus okay, jadi biar ada lagu yang aku dengerin sepanjang perjalanan ke Mekah dan Madinah. Terus juga di sana aku bisa dengerin lagu afirmasiku sendiri gitu.
0: Oh, jadi idenya dari situ.
1: Iya, jadi mintanya ya Allah 3 miliar pertama dulu aja ya Allah gitu. Oh,
0: 3 miliar gitu.
1: Pertama ya, nanti bisa ada next-nextnya.
0: Next lagi gitu ya.
1: Harapannya gitu lah ya.
0: 3 miliar kedua, 3 miliar ketiga.
1: Amin ya Allah.
0: Amin ya Allah.
1: Terus biar yang dengerin itu juga berkelimpahan juga rezekinya.
0: Oh gitu. Amin.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Ini jadi lagu kamu sendiri yang nulis?
1: Alhamdulillah iya.
0: Full ya?
1: Iya.
0: Wow. Selama proses produksi ada gak bagian yang mungkin, ini kan kamu sendiri yang nulis,
1: yeah.
0: Mungkin kalau kamu sebagai penyanyi juga, oh iya ini aku udah ngerti kali ya. Tapi ada gak yang mungkin ternyata ada bagian yang ternyata lebih sulit dari yang kamu bayangin pas nyanyinya?
1: Pas nyanyinya sih, karena sebenarnya aku tuh bukan penyanyi Kak.
0: Terus?
1: Jadi aku itu apa ya, kalau kakakku bilang itu palu gada. Semuanya aku lakuin, MC iya, jadi tutor modeling iya, jadi model endorse juga iya, influencer
0: ya?
1: Semuanya iya, termasuk mami-mami juga ya. Maksudnya ngerawat anak gitu ya. Jadi perempuan kan multi talent.
0: Betul, sangat multi talent berarti. Sama akhirnya terjun ke dunia
1: sampai
0: musik.
1: Sampai akhirnya
0: ini
1: terjun ke dunia musik. Kalau musik itu aku emang suka ya, dari dari kecil itu udah suka banget. Cuman paham ya, kalau kemampuan diri itu aku ngerasanya sih kurang kalau di suara. Karena banyak banget orang yang suaranya tuh merdu. Kayak kakak aja aku dari tadi, enak banget.
0: Mana ada.
1: Iya, jadi kayak minder ya sama suara. Di modeling pun aku tuh juga minder sama warna kulit, sama gigi yang gingsul. Jadi banyak hal yang keminderan-keminderan yang aku alami. Tapi karena aku sama bestiku ini sama-sama kita belajar di tutor yang sama di Instagram, itu ada namanya Ken Nicola. Nah, di situ tuh kita diajarin untuk healing, dan akhirnya karena kita udah sering ya ngeliatin Instagramnya, kontennya, kita beranikan diri untuk mewujudkan apa yang kita pingin selama ini. Walaupun awalnya gak pede. Jadi kayak sahabatku Ratna Ayu bikin e-book, dan aku akhirnya berani juga untuk aku pingin banget nyanyi. Walaupun aku tahu ya kemampuanku, tapi aku pingin gitu. Akhirnya terjunlah, memberanikan diri untuk menghubungi temanku juga. Di Jember itu ada namanya Mas Wildan Jaya Sukma. Itu dia arranger musik. Jadi aku mencoba menghubungi Mas Wildan ini, "Mas, bisa enggak ya?" Karena kan beliaunya juga terima untuk record seperti itu ya. Beliaunya tuh juga aktif dulu di Link Raffin juga, membawa namanya Jember. Jadi minta sarannya dari Mas Wildan ini, "Bisa gak ya Mas bantuin aku untuk record laguku ini?" Gitu. Terus, "Oh ya, kamu maunya yang gimana? Musiknya yang gimana?" Dikasihlah beberapa referensi. Kemudian karena aku gak bisa gitar, jadi musiknya tuh dari mulutku sendiri ini. "Mas, bisa gak? Jadi kayak main musik dari mulut ya. "Mas, maaf ya, aku gak bisa gitar. Emang bukan basicnya penyanyi."
0: Terus
1: saking pinginnya aja mewujudkan hal yang selama ini belum bisa terwujud gitu.
0: Tapi akhirnya Alhamdulillah rilis
1: lagunya,
0: ya.
1: Iya, lagunya diterima juga. Gak nyangka banget komen-komennya itu positif. Dan ada yang komennya tuh sampai panjang banget, "Terima kasih Kak Tiara, lagunya ini menginspirasi, bikin aku semangat sebagai ibu rumah tangga." Jadi kayak, ini serius kayak gitu, kayak ya Allah, alhamdulillah kalau bisa bantu banyak gitu orang. Iya, dan semoga aja nanti yang dengar, mudah-mudahan banget ya, termasuk aku pun juga bisa tercapai 3 miliar pertama itu.
0: Amin.
1: Biar
0: bisa
1: kita juga
0: angel,
1: bisa
0: ya?
1: Apa ya, bantu lebih banyak orang lagi gitu.
0: Jadi kalau lagu ini sebenarnya kamu bawain awalnya ya pengen banget itu ya,
1: pengen banget jadi penyanyi.
0: Dan kalau lagu ini tuh sebenarnya memang tipe kamu banget kah atau
1: tipe
0: enggak?
1: Aku banget, karena aku suka banget lagu afirmasi.
0: Lagu afirmasi.
1: Iya, apalagi kayak buat sekarang ya, kita itu di berita yang banyak banget kan, berita bencana ini itu yang agak bikin kita worry, kita pikirannya OVT gitu-gitu ya. Jadi kayak kita itu butuh lagu yang
0: afirmasi.
1: Iya, yang bikin kita akhirnya positif, pikirannya tenang kayak gitu.
0: Ada gak challenge tersendiri buat kamu untuk menyanyikan lagu ini?
1: Ada banget.
0: Di apanya tuh?
1: Karena begitu musiknya udah jadi, ada ternyata ada yang tempo tuh lumayan cepet.
0: Kamu nyanyinya kecepetan? Atau gimana?
1: Agak tersenggal-senggal ya.
0: Gitu.
1: Karena
0: terus,
1: kan bukan penyanyi kak.
0: Terus akhirnya bagaimana?
1: Ya akhirnya berkat ya Mas Wildan ini tadi ya,
0: dibantu.
1: Iya, dibantu untuk editingnya kayak gitu-gitu. Terus ya disupport, bisa kok bagus kok, udah bagus. Terus aku juga waktu record itu ditemani juga sama bestie aku yang lainnya lagi, disupport. Iya, Mas, enak kok. Malah dia juga bawa anaknya waktu itu. Jadi Mbak Eva Ruslina, makasih banyak ya sama Gwen. Terima kasih yang udah nungguin untuk record.
0: Mom support mom.
1: Iya, alhamdulillah banget.
0: Dan mungkin harapan kamu apa nih setelah seseorang mendengarkan lagu kamu di 3 miliar pertama kamu, harapannya apa?
1: Ya, harapannya itu tadi ya. Jadi semoga rezeki kita berkelimpahan.
0: Amin.
1: Kita diberi ketenangan batin ya terutama. Terus kalau rezeki kita berkelimpahan, pastikan kita bisa bantu orang banyak gitu.
0: Oh gitu, amin ya. Semoga kita semua dicukupkan ya,
1: janji dermawan kok ya Allah.
0: Janji
1: dermawan, janji gak sombong.
0: Amin. Tuh teman Predua, buat kamu yang mungkin relate sama lagu ini, jangan lupa kalau misal kamu bikin story di Instagram, boleh tuh pakai lagu 3 ya, miliar pertama.
1: Boleh banget, dengan senang hati.
0: Saling afirmasi ya, ya. Di search aja nanti bakal muncul kok. Mm-mm. Itu udah aku pakai juga teman Predua di story Instagram Predua Jember, dan juga di postingannya sudah ada. Kita ya, tunggu story kamu, boleh kali ya di tag di Instagram
1: boleh,
0: kamu.
1: Boleh, boleh.
0: Apa? At siapa?
1: Tiara Adinda Sari.
0: At Tiara Adinda Sari. Oke, okay. Mungkin sambil nungguin teman Predua, kita dengerin bareng-bareng dulu lagu 3 miliar pertama dari Kak Tiara Adinda Sari.

0: balap ada momen yang cuma berlangsung beberapa detik, tapi bisa menentukan menang atau kalah. Di ajang Formula One, pit stop adalah proses masuknya mobil ke pit lane untuk mengganti ban dan melakukan penyesuaian teknis secara cepat. Faktanya, pit stop tercepat dalam sejarah Formula One dicatat oleh tim McLaren pada tahun 2023 dengan waktu sekitar 1,80 detik untuk pergantian 4 ban sekaligus. Satu pit stop melibatkan lebih dari 20 kru. Masing-masing punya tugas spesifik mulai dari mengangkat mobil, melepas mur ban, hingga memasang kembali dengan presisi tinggi. Menariknya, sejak tahun 2010, pengisian bahan bakar saat balapan sudah dilarang di Formula One demi alasan keselamatan. Sehingga strategi pit stop kini lebih fokus pada pergantian ban. Dalam hitungan detik, pit stop membuktikan bahwa kecepatan, kerja tim, dan presisi bisa mengubah jalannya perlombaan.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Hey, kau masih dengerin musik live chat berjaringan Pro 2 FM Sekor Wilnus 10 Jawa Timur.

0: Balik lagi barengan aku di Taulia di Music Live Chat berjaringan Seprodua Jawa Timur, langsung dari Produa RRI Jember, dan disiarkan juga secara langsung di Produa RRI Surabaya, Produa RRI Malang, Produa RRI Madiun, dan Produa RRI Sumenep. Kita lanjut lagi ngobrol bareng Kak Tiara. Tadi kita udah ngobrolin soal new single 3 miliar yeah. pertama, dan kita udah dengerin juga ya. Wow, ternyata selembit itu suaranya, guys. Dan menurut aku sebagai pendengar, aku mendengarkan jujur pertama kali waktu di posting itu di feeds itu aku mendengarkan kayak oh wow, sebenarnya denger dikit easy listening, wow. Terus pas denger banyak kayak oh iya ya, liriknya tuh relate ternyata sama kita yang minta tuh kalau bisa sebanyak-banyaknya gitu.
1: Betul ya.
0: Kita lanjut lagi ngobrolin soal kali ini ke perjalanan Kak Tiara kali ya, kamu berarti suka dunia musik tuh sejak kapan?
1: Suka banget itu sama dari musik. SD sebenarnya.
0: Oh, dari SD. Suka dengerin.
1: Suka dengerin, terus orang tua juga yang support ya, belikan kaset. Dulu kan ya zaman kaset gitu kan. Selalu dibelikan, kalau malam minggu tuh aku dibeliin di toko Juni, ada di Probolinggo namanya.
0: Oh gitu.
1: Dibeliin kaset, terus juga dibeliin zamannya CD, dibeliin CD. Terus dulu dengerin radio, jadi papa itu punya radio kecil dari zamannya papa SMA atau kuliah ya. Nah, radio itu yang semakin mengantarkan aku untuk berhayal dan suka banget dengerin lagu-lagu. Terus yang dulu zaman titip-titip salam di radio gitu.
0: Betul,
1: gak sih?
0: Oh, masih seru dulu ya.
1: Iya, ketahuan ya kelahiran tahun berapa.
0: Ya. Dan dulu musik yang kamu suka itu genrenya apa, kalau boleh tahu?
1: Macem-macem ya, semua genre aku suka. Dangdut, India,
0: hipdut sekarang.
1: Iya, suka banget.
0: Suka.
1: Lagu rock bahkan ya. Dulu apa ya, System of a Down ya.
0: Oh wow.
1: Itu, terus kakakku suka MCR ya, My Chemical Romance. Itu aku juga suka.
0: Wow, referensinya
1: semua
0: ngeri ya.
1: Semua ya, banyak banget. Westlife ya, dulu pada zamannya ya Westlife. Ya itu.
0: Kalau sekarang?
1: Sekarang
0: apakah sudah beralih mungkin ke mellow-mellow pop yang sekarang banyak mungkin indie?
1: Iya. Ya tetap ya, semua lagu sampai anakku yang usia 2,5 tahun tuh, "Ma, ini lagu apa, Ma? Nanti ini lagu India, enak ya, Ma?" Iya, nanti muter lagi lagu apa. Terus lagunya apa ya yang Indakus itu juga yang kekinian banget ya.
0: Iya, agak
1: kayak jangan malu.
0: Iya, hidup gitu-gitu ya, sekarang kan gitu-gitu. Lagi banyak ya.
1: Semua sih aku enggak ada pilih-pilih lagu ya, sama kayak makanan enggak pilih-pilih makanan.
0: Oh.
1: Gitu. Terus zaman SD itu yang rajin banget nyatet lirik lagu. Sampai dipinjem sama sepupu aku yang di Jember, satu lagu tuh satu buku tuh dipinjem, nanti dipinjem siapa gitu.
0: Oh iya, dulu kita suka banget nulis lirik lagu di binder gitu ya.
1: Terus juga alhamdulillah punya suami dulu dari zaman pacaran ya. Dari 2000 kita mulai pacaran 2011. Itu juga anak band.
0: Cowoknya anak band.
1: Iya, terus
0: cocok nih.
1: Terus cocok ya, inner child-nya terbayar ya.
0: Oh gitu.
1: Akhirnya terus dia juga bikin lagu gitu. Bikin lagu dulu apa ya, ada liriknya tuh peri kecil, kata mamaku, "Peri kecil, kamu lo besar kayak gini kok dibilang peri kecil."
0: Oh, dia nulis lagu buat kamu.
1: Romantis banget orangnya ya, biasa ya anak band ya.
0: Oh iya.
1: Iya gitu, terus kita sampai record lagu bareng. Jadi kita ada lagu yang nyanyi berdua gitu.
0: Apa tuh yang peri kecil itu?
1: Bukan, yang peri kecil tuh dia nyanyiin aku. Terus ada lagu lagi yang kita udah deket-deket mau nikah ya. Itu kita ada lagu duet berdua gitu.
0: Akhirnya diputar di nikahan?
1: Enggak juga sih. Gak apa? Pede kakak.
0: Apa judul lagunya yang di record
1: lagunya itu apa ya, aku lupa.
0: Waduh.
1: Saking lamanya.
0: Oh itu kamu berarti
1: apa, Bahagia Bersamamu kayaknya ya judulnya.
0: Oh pasti masih ke romantis.
1: Aduh,
0: ya.
1: Aduh romantis banget.
0: Genrenya.
1: Jadi, terus juga dulu roadshow JFC itu kalau ke India juga dapetnya tuh temen yang kalau orang India tuh asik banget. Dikit-dikit nyanyi beneran udah yang di film itu. Jadi kita nanti ingat lagu apa, kita nyanyi bareng. Iya,
0: dialog dikit nyanyi.
1: Naik apa sih namanya kalau di India kayak ada bajainya gitu ya. Iya, di situ ya nyanyi, nanti dikit-dikit nyanyi. Jadi alhamdulillah ya punya teman suka nyanyi.
0: Berarti akhirnya juga kamu benar-benar tertarik ke dunia
1: tertariknya
0: musik.
1: Tertarik banget banget dari dulu. Cuman ya itu belum pede dan mediinnya sekarang.
0: Baru bisa merealisasikan sekarang ya. Tuh, tawam Produa. Ini aja waktunya panjang. Jadi buat kamu
1: panjang
0: jangan
1: banget.
0: Merasa terlambat, enggak ada kata telat ya.
1: Bener banget.
0: Kalau kamu mau lakuin sekarang juga boleh banget.
1: Boleh banget.
0: Gak jadi untuk 3 miliar pertama ini lagu pertama kamu atau
1: yang dibikin sendiri ya?
0: Oh iya, karena kemarin yang sama pacarnya dulu
1: bareng-bareng jadi suami.
0: Oh iya, bareng-bareng nih bikin.
1: Iya, biasanya itu serba dia yang bikin lirik lagunya, bikin aransemen lagunya, recordnya itu biasanya dia semua. Kalau yang sekarang ini surprise, jadi suamiku juga gak aku ceritain, tahu-tahu udah jadi lagunya.
0: Oh iya?
1: Terus kata dia, ini cuma satu lagu aja. Loh, maksudnya harus satu album ya modelin.
0: Satu album ya, next berarti saya. Kita tungguin lagu selanjutnya 3 miliar kedua.
1: Pinginnya sih satu album nanti lagu afirmasi semua.
0: Dan untuk genrenya menurut aku ini juga ringan banget buat didengerin, gampang buat diterima di telinga tentunya. Dan kalau boleh tahu siapa sih role model kamu dalam dunia musik, Kak Tiara? Siapa yang kamu lihat?
1: Ya kalau sekarang ya Afif Kila tadi ya.
0: Oh, Afif Kila tadi. Kalau yang benar-benar full support kamu selama mengerjakan produksi musik ini ataupun selama berkarir di dunia musik, siapa?
1: Semua bestie-bestiku ya.
0: Bestie-bestie yang di sini
1: iya.
0: Ya.
1: Ratna, Devi. Jadi aku tuh punya bestie itu ada dua grup, tapi tiga mama-mama semua. Jadi yang pertama itu Ratna yang sekarang nemenin ini di sini ya. Ratna, betul. Devi sama aku. Jadi tiga mama ya. Satunya lagi aku, Mbak Eva sama Nurul. Tahu nggak yang lagi viral juga Mbak Brekai? Ada itu yang Instagramnya juga lagi happening banget videonya tuh. Jadi bikin komedi tapi bahasa Maduraan gitu.
0: Kayaknya aku tahu deh.
1: Iya ya.
0: Maybe pernah lewat.
1: Jadi 3M ya? 3M. 3M-nya ada 2 ya.
0: Oh gitu.
1: 3 mama gitu.
0: 3 mama-mama ya. Oke, berarti memang dari faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi.
1: Sangat alhamdulillah
0: ya.
1: Mendukung banget semuanya.
0: Oke, kalau boleh tahu suka duka setelah kamu rilis single pertama apa nih? Sukanya dulu.
1: Sukanya ya itu tadi ya. Jadi gak nyangka banget. Bahkan sampai ada temen SD-ku tuh yang posting ke story-nya. Jadi begitu aku rilis, dia langsung posting ke story-nya. Kayak, aduh ini lagunya enak banget gitu-gitu. Terus juga ada adik kelasku SMA yang udah lama kita gak kontakan, tapi tetap ya keep in touch di Instagram itu tetap saling lihat-lihatan story. Terus dia tuh langsung posting ke story-nya. Jadi kayak banyak banget orang-orang di masa lalu yang ternyata supportnya itu luar biasa. Termasuk yang komen-komen di Instagram. Aku sempat agak worry ya. Aduh, kan OVT-an ya, mama ini OVT-an. Kadang takut, aduh nanti ada yang komen gimana.
0: Ada
1: tapi namanya kalau kita berkarya emang harus siap ya sama apapun itu.
0: Betul.
1: Dan ada lagi yang lucunya ini.
0: Apa tuh?
1: Jadi karena awalnya aku suka bikin konten komedi. Jadi sebelum ini kan aku suka bikin konten lucu-lucuan.
0: Wah, aku belum sempat lihat konten lucu.
1: Di bawah-bawah itu banyak banget.
0: Oh iya,
1: banget,
0: ya. Karena aku stalkingnya memang kamu juga sebagai konten kreator ya. Bagus-bagus sama kontennya.
1: Iya, terus dulu waktu anakku masih usia 5 tahun kayaknya tuh udah mulai garap komedi terus. Jadi awalnya komedi berdua sama suami, lama-lama dia sibuk kerja sendirian. Terus sama bestie-bestieku ini jadi korban konten komedi. Mamaku, papaku semuanya jadi korban. Sampai mamaku, nak mama gak mau lagi peran jahat, mama dikira jahat beneran. Padahal itu komedian.
0: Dan dikirim ke grup RT.
1: Netizen itu suka. Ya. Dan netizen itu suka. Itu ya. Jadi awalnya itu, terus ya baru-baru ini aja ya. Akhirnya nyanyi ini.
0: Akhirnya juga bisa membuka reach out ulang teman-teman, mungkin teman-teman
1: iya,
0: lama.
1: Iya benar. Dan ada yang gini, sukses ya. Nah, banyak banget yang ngira aku mau jadi penyanyi beneran.
0: Gas.
1: Yang lucunya kakakku, karena aku suka bikin konten lucu, dia gini, oh ala dek, kan aku juga bikin kaos ya, gambarnya aku sama mamaku dan aku sama bestiku juga itu terlilit kekayaan.
0: Oh gitu, berarti relate sama lagu ini.
1: Ya, sebelum ada lagu ini. Nah jadi kakakku tuh mikirnya, tak pikir kamu nih nyanyi ini cuman konten gitu. Konten bercanda dikiranya gitu. Loh, kamu bikin lagu beneran.
0: Dan akhirnya sudah rilis nih kak gitu lagunya.
1: Oh ternyata konten, ini lagu beneran gitu.
0: Apa kata kakakmu?
1: Ya alhamdulillah support ya. Terus kakak iparku juga musisi juga.
0: Oh gitu.
1: Di Jakarta. Dulu di Jember juga lumayan terkenal ya. Need to Remember. Itu alhamdulillah semuanya support. Terus anaknya juga yang udah SD, enak mah lagunya gitu.
0: Oh anaknya udah SD
1: ya,
0: juga.
1: Yang bikin seneng banget lagunya ini diterima sama anak-anakku. Karena kan anak kecil jujur ya.
0: Jadi apalagi sebagai seorang ibu.
1: Nah jadi awal begitu awal lagunya ini selesai diedit sama Mas Wildan tadi, itu malam kak jam 10-an ya. Jadi mereka pada gak tidur dengerin lagu ini, diulang terus,
0: repeat terus ya.
1: Kayak kayak fans fans jati ya. Anak itu adalah fans jati.
0: Apa nih nama fans kamu?
1: Ini belum ada.
0: belum ada.
1: Tapi seneng banget. Dan kalau diputar di mobil, anakku yang umur 2,5 tahun tuh, "Ma, lagi, Ma. Lagi, Ma. Lagi ulangi lagunya Mama lagi."
0: Jadi kayak seorang anak dengerin suara ibunya.
1: Iya, kayak bangga banget. Dan dia tiap lihat aku muncul di TV, apapun itu ya. Kadang kan acara JFC atau apa.
0: Betul.
1: Itu ngiranya Mama mau nyanyi. Nah, Mama ini bukan penyanyi.
0: Mama ini baru rilis mama, nih
1: iya,
0: ya.
1: Mencoba mewujudkan biar anak-anak itu bangga sama mamanya.
0: Kalau dibandingkan mungkin sama Tiara yang dulu pertama kali berkecimpung di dunia yang penuh kesibukan dengan Tiara yang sekarang, perubahan yang paling besar yang paling kamu rasakan apa, Kak Tiara?
1: Yang pasti ketenangan ya. Walaupun OVT-nya masih ada lah, namanya manusia ya.
0: Masih ada dikit-dikit ya. Memang agak susah itu.
1: Benar, udah sekian puluh tahun ini ya hidup kayak gampang mikir apa. Tapi setelah ya kita berdua, aku sama bestiku ini lihat ke Nicola itu, udah ada rasa ketenangan, rasa kedamaian. Terus banyak berpikir positif, berpikiran dan berkata yang harus positif. Makanya laguku nih benar-benar gak ada kata negatifnya satupun. Gitu.
0: Semuanya full afirmasi.
1: Iya. Berharapnya ya bisa nge-influence diri aku juga gitu.
0: Oh, betul. Jadi itu ya, suka dukanya terjun ke dunia musik. Selalu akan ada yang namanya proses, Teman Pre2. Betul. Tapi dari situlah Teman Pre2 kita akan terus bertumbuh dan juga menemukan jalan yang memang kita nyaman ya. Dan saat lagi Teman Pre2 di segmen terakhir, nanti boleh kali kita nyanyi dikit.
1: Iya.
0: Sesaat lagi Teman Pre2, pantengin terus di Music Live Chat berjaringan Super 2 Jawa Timur.

0: Suwir adalah oleh-oleh khas dari Jember. Banyak orang yang mengira namanya berasal dari bahan atau rasanya, padahal bukan. Kata suwir dalam bahasa Jawa berarti disobek atau dipotong kecil memanjang. Setelah adonan tape singkong dimasak sampai padat, adonan tersebut dipotong memanjang kecil-kecil. Proses inilah yang disebut disuwir-suwir. Lalu akhirnya dikenal dengan nama suwar-suwir. Jadi, nama suwar-suwir sebenarnya menggambarkan cara memotong dan bentuknya, bukan bahan utamanya.
1: Di mana ya toiletnya? Di sana ternyata. Lega. Akhirnya. Berapa, Pak?
2: 2.000 aja, Mbak.
1: Pak, toiletnya bersih ya. Desainnya bagus. Terus bikin nyaman deh pokoknya.
2: Iya, Mbak. Selain bersih dan bikin para wisatawan nyaman, toilet ini pakai sistem biofilter, Mbak. Jadi mengolah air limbah dari kloset, wastafel, dan urinoir toilet yang selanjutnya dialirkan ke 4 kolam sanitasi. Nah, kolam ini dilengkapi dengan batu koral dan ditanami tanaman air yang berbeda jenis. Kemudian tanaman air ini fungsinya untuk menetralisasi sisa limbah dan patogen-patogen yang dapat membahayakan kesehatan, Mbak. Jadi air yang akan dibuang ke badan air telah memenuhi standar baku mutu air limbah domestik. Jadi begitu, Mbak.
1: Wah, keren juga nih, Pak. Kalau kayak gini, ini juga jadi upaya untuk mendorong pariwisata di Indonesia.

0: Hey, hey, kau masih dengerin musik live chat berjaringan Prodo FM Sekor Wilnus 10 Jawa Timur.
1: Prodiwe, kali ini kita udah di segmen terakhir untuk MLC berjaringan Seprodiwe Jawa Timur. Tadi kita udah ngebahas cukup banyak sekali soal karya dan juga perjalanan dari Kak Tiara Adinda Sari. Sebelum kita lanjut ngobrol lagi, boleh ya kita dengerin dulu Kak Tiara live perform di malam hari ini? Siap Kak Tiara?
2: Siap.
1: Oh ini,
2: terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya.
1: Oh, ini dia, kita dengerin dulu 3 miliar pertama by Tiara Adinda Sari.

0: agak keselio-keselio.
1: Oke, okay, malam hari agak dingin memang di studio ya. Agak menggigil sama Ompre Dua. Terima kasih banyak sudah bernyanyi, menghibur kita di malam hari ini. Adem banget, memang lagunya juga full afirmasi. Semuanya isiannya itu liriknya positif sama Ompre Dua. Jadi buat kamu yang ingin mengafirmasi diri, sepertinya lagu ini cocok buat kamu ya. Dan kita lanjut lagi obrolan kita. Tadi tuh di segmen kedua kita udah ngobrolin soal suka duka ya. Nah, tadi kayaknya baru disuka aja tuh. Dukanya kita kelewat aja, ya. Nah, kalau boleh tahu dukanya selama kamu berkarya dan juga menghasilkan karya dari 3 miliar tadi, 3 miliar pertama itu tadi, apa tuh dukanya?
2: Nah, jadi ini lagunya udah record itu kan Juni.
1: Tuh.
2: Nah, sebelum JFC. Terus Mei atau Juni? Oh ya. Mei, Juni gitu ya.
1: Recordnya.
2: Nah iya. Terus mau launchingnya ini sebenarnya awal Juli. Tapi ternyata akun dari kakak Wildan ini bermasalah, jadi nggak bisa langsung dirilis gitu intinya. Dan harus menunggu waktu yang nggak tahu kapan itu. Tidak bisa ditentukan waktunya. Akhirnya mundur. Aku tanya, kapan ini mas? Sementara kan juga mau umroh, aku mikirnya kalau udah rilis enak banget ya, aku mikirnya
1: bisa
2: gitu.
1: Bisa pas gitu ya.
2: Iya, bisa pas gitu timingnya. Ternyata sampai di Mekah pun belum bisa rilis lagu ini gitu. Sampai akhirnya setelah ritual umroh itu sudah ya, ada waktu lagi untuk ke Ka'bah, udah selesai doa macam-macamnya yang pasti. Banyak astagfirullahnya, banyak permohonan maaf ke Allah apapun itu ya. Sampai selesai, terus aku sempilin, ya Allah boleh gak ya lagunya ini kapan, kira-kira mudah-mudahan bisa segera launching gitu. Mudah-mudahan lagunya ini bisa menginspirasi orang banyak, membantu orang banyak. Udah gitu aja, ya Allah kasih kemudahan, kasih kemudahan. Dan ternyata memang lagu ini menunggu pulang umroh rupanya. Ya
1: di waktu yang tepat ya.
2: Di waktu yang tepat, betul. Kayaknya minta didoain khusus ya di Ka'bah gitu.
1: Spesial, akhirnya rilis. Dan semoga juga ini lagunya bisa membawa dampak yang positif untuk yang mendengarkan.
2: Amin, Allahumma amin.
1: Dan kalau ngomongin soal karya, ada gak nih genre ataupun konsep musik yang sebenarnya pengen kamu coba ke depannya mungkin?
2: Ya, kalau
1: pengen main di mana?
2: Pinginnya sih yang lagi ngetren-ngetren sekarang ini ya, yang agak hipdut gitu, lucu. Tapi aku masih mikir gimana ya masukin lagu afirmasi ke nada itu gitu.
1: Oh, masih tetap di afirmasi ya?
2: Ya iya dong kak ya, biar bisa bantu orang banyak gitu.
1: Kalau konsep musiknya sama tapi genrenya pengen dibawa ke hipdut.
2: Iya, tapi gimana, masih itulah, masih diolah dulu.
1: Challenge ya berarti ini ya.
2: Iya, terus kayak aku suka lagu ini banget karena aku orangnya tuh suka banget mengutamakan kejujuran, makanya aku selipin kata jujur itu di lirik lagunya gitu.
1: Full afirmasi positif pokoknya ya berarti.
2: Dan buat diri sendiri ya sebenarnya utamanya.
1: Utamanya diri
2: syukur-syukur
1: sendiri.
2: Syukur-syukur iya bisa membantu orang banyak.
1: Amin. Dan kalau dikasih kesempatan berkolaborasi, kamu pengen kolaborasi sama siapa nih? Siapapun deh.
2: Siapa ya? Yang pasti Afif Gila tadi ya. Syukur-syukur ya bisa.
1: Karena match sekali.
2: Iya, dan orang yang aku fans gitu, terus bisa lagunya jadi satu lagu, aduh.
1: Amin.
2: Semoga ya.
1: Ada lagi gak selain?
2: Kalau Jemberan ya Dodo mungkin ya.
1: Oh, Dodo.
2: Ya, dia salah satu inspirasiku juga untuk berani bermusik gitu.
1: Semoga Kak Dodo bisa mampir juga
2: Dodo
1: ya
2: kesini. Karya.
1: Nanti mungkin bisa kolaborasi sama Kak Tiara.
2: Iya, soalnya kontennya juga bagus-bagus banget.
1: Iya, aku lihat Kak Dodo juga itu. Dan mungkin ada gak hal yang ingin kamu wujudkan dalam perjalanan musik kamu yang mungkin masih menjadi wishlist nih sampai sekarang?
2: Yang pasti pingin bisa sekolah vokal ya kak, karena kan emang otodidak dan tahu gitu kemampuan diri gimana. Terus kakakku tuh selalu support gini, udah kamu tenang aja, Bunga Citra Lestari tuh gak langsung enak suaranya. Dulu dia juga awalnya bukan penyanyi, dari film mah lah ya gitu.
1: Betul, dari
2: kamu pede aja, kamu pasti bisa gitu.
1: Okay.
2: Jadi pinginnya les vokal ya, diajari untuk vokal yang benar, yang sesuai sama karakter suaraku nih gimana.
1: Oh, pengen
2: gitu.
1: Fokus mengembangkan vokalnya dulu.
2: Iya, tadinya ada Bunda Ica ya, masih keluarga. Kemudian beliau almarhum gitu. Tapi ada sih sepupu Alvan Santana. Juga pengajar di Jember Fashion Carnaval, pengajar vokal gitu.
1: Pengen ya akhirnya.
2: Pinginnya
1: untuk fokus ke depannya
2: biar lebih
1: vokal.
2: Apa ya, di waktu di record enak, waktu nyanyi live bisa profesional gitu loh Kak.
1: Amin. Dan mungkin harapan kali ini ya 5 tahun dari sekarang di hari yang sama, di jam yang sama. Kamu ingin melihat diri kamu sudah berada di titik seperti apa dalam perjalanan di dunia musik 5 tahun ke depan. Widi, kita berandai-andai nih. Afirmasi.
2: Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab dalam 30 detik. Waduh. Lebih mungkin ya.
1: Pigeon banget nih Kak. Gitu.
2: Kebetulan juga pageant trainer gitu.
1: Wow. Bahkan seorang pageant trainer pun akan selalu membutuhkan ini ya, masih perlu belajar.
2: Banyak banget ya, di umur berapapun kita tuh wajib banget belajar.
1: Wajib belajar tidak hanya 12 tahun.
2: Iya. Dan aku dulu dari dulu tuh selalu kayak emes gitu loh, orang yang suaranya enak itu bertahan sampai usia berapapun. Kalau model kan nanti ada masa tua gitu-gitu ya.
1: Oh gitu.
2: Kalau suara itu enak terus.
1: Oke, semoga sukses deh, berhasil ke depannya ya.
2: Jadi harapannya 5 tahun dari ke depan sekarang. Dari sekarang ya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Yang pasti lagu ini sudah jadi kenyataan. Amin. 3 miliar pertama sudah tercapai.
1: Oh, amin. Betul-betul.
2: Sudah punya rumah yang sesuai ekspektasi, diisi oleh saya, suami, anak-anak, Abimana, Arkan, Arta, Nabil, Asyalet, anakku. Dan Shankara Ramadan Langit Biru, suamiku Taki Aji, Prabowo Prakoso, kita bisa bareng-bareng di rumah itu, saling menghangatkan satu sama lain, support satu sama lain apapun itu. Amin. Semakin sukses. Kita bisa bermanfaat dan membuat bangga keluarga kita, mama, papa, Mbak Intan, Mas Arbil, semuanya, mertua, ya, ibu bapakku yang selalu baik banget, full support. Kalau tanpa mereka aku juga gak bisa berkarya. Jadi aku harap bisa membanggakan, membalas jasa orang tuaku, orang tua suamiku yang sangat amat baik. Lagu-laguku semakin banyak lagi, bisa satu album dan bermanfaat untuk orang banyak.
1: Amin.
2: Bisa membantu orang banyak. Yang pasti kaya berkelimpahan.
1: Amin. Amin.
2: Iya.
1: Doa untuk kita semua kaya berkelimpahan.
2: Kaya berkelimpahan.
1: Dermawan ya, jangan lupa.
2: Iya, semoga 5 tahun yang akan datang. Aduh, ini kayak mau jadi bupati ya.
1: Panjang nih.
2: Iya, syukur bisa jadi bupati ya. Ini kan 5 tahun lagi. Bisa. Amin. Bisa pilih saya. Aduh. Bisa bantu orang banyak. Aduh, terulang-ulang itu ya. Harapannya itu bang, itu aja.
1: Itu ya.
2: Bermanfaat untuk Jember, dikenal dan dikenal di Jember sebagai Tiara Adinda Sari yang dermawan dan membantu banyak orang.
1: Amin. Dan mungkin terakhir nih, karena waktunya udah mepet juga, apa nih pesan untuk teman Pre2 di luar sana yang mungkin ingin mencoba juga terjun ke dunia musik ya, terutama.
2: Iya. Sebelumnya general dulu ya. Untuk teman Pro 2 FM, buat kalian yang punya mimpi, jangan takut wujudkan mimpi kalian. Ibuku bilang untuk terkenal itu gak mandang usia berapapun. Dan gak ada kata terlambat. Jadi mau usia 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, bahkan 70 tahun pun, kalau Allah sudah menakdirkan kita untuk terkenal dan bermanfaat, itu pasti akan bisa gitu. Jadi jangan takut untuk bermimpi, jangan takut untuk mewujudkan mimpi kalian. Berani aja, berani jalan aja dulu gitu. Untuk ditarik suara, untuk di dunia musik, kalau bisa wujudkan dan buat semakin banyak lagi ya lagu afirmasi yang bisa menolong banyak orang, bisa membuat orang lebih tenang hatinya, bisa bermanfaat untuk sekitar dan mendinginkan suasana di Indonesia dimanapun itu.
1: Okay, jadi jangan patah semangat untuk terus berkarya ya teman Pre2, karena kalau kita gak mencoba juga kita gak akan tahu titik temunya teman Pre2.
2: Benar.
1: Okay, baik, terima kasih banyak Kak Tiara sharingnya di malam hari ini. Semoga sukses banyak dan lancar semua kegiatan ke depan depannya ya. Dan buat kamu teman Pre2 se-Jawa Timur, setelah ini bakal aku kembalikan lagi bersama penyiar favorit kamu di kota masing-masing. Terima kasih banyak teman Pre2 yang sudah menyimak kita
2: untuk kurang dan lebihnya mohon maaf ya.
1: Mohon maaf, kita pamit undur diri and bye bye teman Pre2.
0: Bye. Baru aja kamu ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur, disiarkan langsung di Pro2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

2,2 Pro 2 Red Medu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kita balik lagi ya ke Pro 2 Red Medu setelah tadi kita ngikutin musik live chat dari Pro 2 RRI Jember yang juga dirilis seluruh RRI di Jawa Timur. So pastinya spesial hari ini ya teman Pro 2, spesial malam minggu aku bakal temenin kamu buat malam mingguan bersama-sama. Buat kamu yang malam minggunya gak kemana-mana ya teman Pro 2, boleh yuk join aja ke Pro 2 ya teman Pro 2. Karena apa? Karena kita tentunya akan bersenang-senang hari ini. Ada di segmen bahas album ya teman Pro 2. Hari ini ada album dari Aziz Hedran ya teman Pro 2. Dimana kita bakal bahas albumnya Listen Learner teman Pro 2. Jadi belajar dari pengalaman gitu ya intinya. Kalau ngomongin tentang perjalanan hidup gitu ya teman Pro 2, sebenarnya kita juga semua orang punya pelajaran masing-masing ya. Ada yang datang dari keluarga mungkin, ada yang kita dapat juga dari pertemanan, kemudian ya sedikit juga yang datang dari urusan percintaan ya, termasuk dari patah hati. Nah, semua pengalaman itu teman Pro 2 kali ini dirangkum sama Aziz Hedra lewat album yang diberi judul Listen Learned. Album ini menjadi kelanjutan ya dari mini albumnya dia Listen yang sebelumnya udah dirilis sama Aziz Hedra. Kalau Listen biasanya dianggap sebagai bagian awal gitu dari perjalanan tersebut ya. Maka yang Listen Learned ini membawa kita lebih jauh untuk melihat apa aja yang udah dipelajari Aziz Hedra dari berbagai pengalaman hidupnya. Aziz Hedra sendiri ini menyebut bahwa judul Listen Learned ini menggambarkan berbagai perspektif kehidupan ya, mulai dari keluarga, persahabatan sampai dengan cinta ya. Jadi album ini bukan sekedar kumpulan lagu doang nih teman Pro 2, tapi seperti kumpulan cerita dan juga pengalaman yang kemudian diterjemahkan sama Aziz Hedra ke dalam sebuah musik.

Yang baru saja gue hadirkan ada Lover ya, teman produser di track pertama ini juga jadi salah satu lagu yang menghadirkan sisi romantis dari Listen Lyric. Lagu ini terasa seperti gambaran gitu ya, ketika seseorang sedang menikmati kedekatan dengan orang yang disayang. Cie. Ada rasa nyaman, rasa kagum, sekaligus keinginan ya untuk mempertahankan hubungan tersebut. Ya menarik nih teman produser, Lover ini gak harus dimaknai sebagai lagu cinta yang terlalu dramatis gitu ya. Justru kekuatannya ada di perasaan yang lebih sederhana dan juga personal. Ketika seseorang menemukan yang membuat hari-harinya terasa lebih berarti. Nah kalau dikaitkan dengan konsep albumnya Listen Lyric ya, Lover ini bisa ditempatkan sebagai bagian dari pengalaman tentang cinta. Sebuah fase ketika seseorang belajar mengenal perasaan gitu ya, memberikan kasih sayang, yang memahami arti memiliki seseorang dalam hidupnya. Jadi Lover ini bukan cuma tentang sedang jatuh cinta ya, tapi juga tentang menikmati sebuah hubungan dan menghargai seseorang yang sedang hadir di dalam hidup kita.

kamu pernah ngerasa ya bahwa setiap hubungan selalu meninggalkan sesuatu, entah kenangan, luka, atau pelajaran ya. Mungkin Listen Learned ini album yang cukup menarik buat kamu dengarkan ya, The Pro 2. Oke, kita ke next ya. Ada Goodbye nih, The Pro 2. Nah, apakah ini lagu perpisahan, apa yang bisa dipelajari dari perpisahan, mungkin dituangkan sama Susedra ke satu single yang judulnya Goodbye, teman-teman berdua.

Kali ini lu ngobrol dua single yang juga masih di album Listen Lyric ya, lu ngobrol dua ada di Devastated. Ini jadi salah satu lagu yang membawa Listen Lyric nih ke sisi yang lebih emosional ya. Dari judulnya aja, kata Devastated ini menggambarkan kondisi ketika seseorang nih berada dalam titik yang sangat terpukul atau hancur secara emosional ya. Dan dalam konteks album yang banyak mengeksplorasi cinta dan juga patah hati, lagu ini terasa seperti menggambarkan fase ketika sebuah hubungan nih meninggalkan luka yang cukup dalam gitu ya. Bukan sekedar sedih karena kehilangan seseorang, tapi juga tentang gimana seseorang harus menghadapi perasaan setelah sesuatu yang berarti nih dalam hidupnya berakhir atau berubah. Karakter vokalnya Azizedra yang lembut dan penuh penghayatan ini juga jadi elemen penting ya dalam menyampaikan emosi tersebut. Ada kesan personal juga dalam cara lagu ini dibawakan sehingga pendengar ini bisa lebih mudah gitu ya masuk ke ke suasana yang ingin dibangun. Kalau dikaitkan dengan konsep Listen Lyric ya, Tomorrow 2, Devastated ini Devastated bisa dilihat juga sebagai representasi dari salah satu pelajaran yang paling sulit dalam hidup ya. Nggak semua hal yang kita sayangin bisa kita pertahankan atau bisa kita miliki. Ada kalanya kita harus melewati rasa kehilangan, merasakan sakitnya, kemudian perlahan memahami apa yang bisa kita pelajari ya dari pengalaman tersebut untuk memperdua. Dan justru disitulah ya relevansinya dengan judul album, karena Listen Lyric ini bukan hanya tentang pengalaman yang indah, tapi juga tentang luka dan juga proses memahami diri sendiri setelah melewatinya.

Beranjak ke lagu selanjutnya ya, teman Pro 2. Masih ada banyak yang harus kita dengarkan bareng-bareng ya. Kali ini dari Asis Hendra ada I Don't Know Anymore.

kamu, madu ternyata tidak bisa kadaluarsa loh. Hah? Memang iya? Ya, betul. Fakta ini ditemukan oleh seorang arkeolog dari Universitas Tübingen di Jerman yang pernah menemukan guci berisi madu di makam Mesir kuno yang diperkirakan berusia lebih dari 3.000 tahun. Wah, 3.000 tahun? Lama banget ya. Ya, setelah diuji di laboratorium, madu tersebut masih aman untuk dikonsumsi. Temuan ini dipublikasikan dalam jurnal Nature dan menjadi salah satu bukti ilmiah bahwa madu memang nyaris abadi. Nah, di Indonesia sendiri, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM tidak menetapkan tanggal kadaluarsa pasti untuk madu murni, melainkan memberikan rekomendasi jangka waktu penyimpanan terbaik untuk madu. Namun, banyak produsen mencantumkan tanggal kadaluarsa sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi umum. Meskipun secara ilmiah, madu bisa bertahan jauh lebih lama, madu sebaiknya disimpan dalam wadah tertutup rapat di tempat yang sejuk

Somebody's Pleasure Luma Pro 2 ini jadi salah satu lagunya Aziz Hidra juga yang punya kekuatan besar ya dari sisi emosional. Lagu ini tuh ngomongin tentang seseorang yang sedang berada dalam kondisi rapuh ya, merasa kehilangan arah, mempertanyakan dirinya sendiri ya, dan berusaha mencari tempat untuk merasa diterima. Salah satu hal yang membuat lagu ini terasa dekat dengan pendengar ini adalah emosinya yang sangat manusiawi. Ada momen ketika seseorang ini terlalu fokus untuk memenuhi ekspektasi atau kebahagiaan orang lain sampai akhirnya lupa dengan dirinya sendiri, teman Pro 2. Judul Somebody's Pleasure ini sendiri ya bisa dimaknai sebagai gambaran tentang keinginan untuk menjadi sumber kebahagiaan bagi orang lain. Namun dibalik keinginan tersebut muncul pertanyaan yang lebih dalam ya. Kalau kita terus berusaha menyenangkan orang lain, lalu kapan kita membiarkan ruang untuk kebahagiaan untuk diri sendiri? Ada, waduh, kayaknya dalam ya. Ini relate juga ya teman Pro 2 sama kita-kita yang selalu mengutamakan kebahagiaan orang lain alih-alih kebahagiaan diri sendiri. Kalau dari sisi vokalnya sih, Aziz Hidra ini membawakan lagu ini dengan karakter yang lembut dan juga emosional. Cara bernyanyinya juga membuat rasa rentan ya dalam lagu terasa semakin kuat. Seolah-olah pendengar nih sedang mendengarkan seseorang yang sedang berbicara jujur gitu ya tentang pergulatan dalam dirinya. Kalau ditempatkan dalam perjalanannya album Listen Learned ya, sampai dia Splicer ini jadi lagu yang menggambarkan sebuah proses penting dalam kehidupan ya, itu belajar mengenal dan menerima diri sendiri. Karena terkadang pelajaran terbesar nih bukan tentang gimana mempertahankan seseorang ya teman berdua, tapi tentang gimana kita tetap menjadi diri sendiri ketika seseorang itu pergi. Dan mungkin yang membuat Somebody's Pleasure terasa begitu relatable gitu ya, ini mungkin karena hampir semua orang nih pernah berada di titik ketika mereka merasa harus menjadi versi tertentu dari dirinya biar bisa diterima orang lain. Nah, ini banyak juga kejadiannya ya. Oke, kita next ke single berikutnya ya. Masih dari Aziz Hidra di album Listen Learned Tama Pro 2. Ada satu single judulnya Pure Love.

Oke, untuk memproduksi, baru saja aku edirikan satu single masih dalam album Listen Learned at This Hedra ya, untuk memproduksi. Tadi ada Best Listen yang baru saja aku edirikan ya, untuk memproduksi. Berhubung ini sudah mau jam 9 ya, untuk memproduksi. Kamu udah ngantuk belum sih, untuk memproduksi? Jujur, aku kok ngantuk banget ya. Aduh, gimana nih? Padahal masih sampai jam 12 ya kita. Padahal mau bersama-sama bersenang-senang di malam minggu ini. Oke, okay. Sorry banget, ini mendadak pilek juga tuh memproduksi. Kalau kita tarik benang merahnya gitu ya, Listen Learn ini sebenarnya berbicara tentang sesuatu hal yang sangat universal, yaitu bertumbuh. Kita belajar dari keluarga, kita belajar dari teman, mungkin sahabat, kita belajar dari orang yang kita cintai, dan kita juga belajar dari hubungan yang akhirnya harus kita lepaskan. Jadi Listen Learn ini bukan hanya tentang apa yang terjadi, tetapi tentang apa yang kita bawa ya setelah semua itu terjadi. Dan mungkin itu juga yang membuat konsep album ini tuh menarik, karena setiap orang punya versi Listen Learned-nya sendiri. Tentunya ceritanya bisa berbeda, orangnya bisa berbeda, tapi perasaan yang muncul ini bisa aja sama, teman-teman. Jadi buat kamu yang sedang berada di fase menikmati sebuah hubungan, atau sedang mengenal seseorang, atau mungkin sedang mencoba berdamai dengan pengalaman masa lalu, Listen Learn dari Aziz Hedra ini bisa jadi teman kamu untuk menemani perjalanan itu ya, teman berdua. Karena pada akhirnya setiap pengalaman nih punya cerita sendiri, dan setiap cerita selalu ada sesuatu yang bisa kita pelajari tentunya. Oke, teman produksi, kita udah ngobrolin Listen Learned ya, album dari Aziz Hedra. Dan jangan lupa juga buat kamu yang mau request, boleh banget ya teman produksi, semua lagunya sudah bisa kamu request. Dan masih banyak musik yang ceritanya menarik ya. Tentunya nanti kita bakal bahas-bahas lagi di segmen album di Sabtu minggu depan tentunya, teman produksi. Oke, aku mau kasih kamu dua single terakhir ya dari Aziz Hedra, ada Remember You dan juga Listen Learned-nya yang bagian outro. So, thank you banget teman produksi yang sudah nemenin aku bahas-bahas album dari Aziz Hedra, Listen Learned kali ini. So, pastinya aku masih bakal temenin kamu di segmen berikutnya. Tetap stay tune di 95.2 Pro 2 Rekmadu, teman terbaik kamu.

0: Tapak Sejarah. Alas Ketonggo. Alas Ketonggo di Desa Babatan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, menjadi salah satu objek wisata terfavorit bagi para peziarah. Biasanya mereka datang ke sana untuk melakukan ritual dalam rangka mencari wangsit. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, tempat tersebut pernah menjadi lokasi Raden Wijaya bertapa sebelum mendirikan Kerajaan Majapahit. Hutan di kawasan Gunung Lawu itu diyakini sebagai petilasan raja terakhir Kerajaan Majapahit, Prabu Brawijaya V. Dikutip dari jurnal milik mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, Francisca Ardiani, petilasan Brawijaya V di hutan ini kali pertama ditemukan kepala desa Babatan, Somo Darmojo, pada 1963. Warga setempat meyakini tempat tersebut memiliki kekuatan gaib yang sangat kuat. Setidaknya ada 9 petilasan yang berada di kawasan tersebut. Mulai dari Palenggahan Agung Srigati, Korigapit, Palenggahan Soekarno, Kali Tempur atau Tempu, Punden Tugumas, Punden Sendang Derajat, Punden Watu Dakon, Gua Sidodadi, Punduk Legak Kecak, dan Punden Watu Dakon. Petilasan ini berupa punden yang konon terus bertambah tinggi dan berhenti pada waktu-waktu tertentu. Dalam jurnal itu disebut pula bahwa Alas Ketonggo menurut penduduk setempat merupakan pusat keraton lelembut atau makhluk halus. Hutan sakral tersebut menjadi salah satu aset wisata yang dimiliki Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Setiap hari tertentu seperti Jumat Pon dan Jumat Legi pada bulan Suro, pesanggrahan Srigati di hutan tersebut dikunjungi banyak peziarah. Tapak Sejarah.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

92,2 Pro 2 RRI Radio, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Jenny, teman Pro 2. Di malam hari ini, semakin malam semakin ngantuk. Enggak ya, aku udah agak segeran lagi nih teman Pro 2. Karena gak tahu kenapa tadi itu kayak berasanya ngantuk banget gitu ya. Tapi aku akan berusaha menahannya untuk nemenin kamu semuanya. Sepastinya kita ada di segmen curhat dong ya teman Pro 2. Atau kamu yang mau curhat tuh boleh banget loh teman Pro 2 ke 0811-369-7755. I wish I could escape. I tried to yesterday. Took all the sheets off my bed. Then I tied my... Kamu pernah gak sih teman Pro 2 ngerasa kayak kamu tuh udah sayang banget sama pasangan kamu, tapi dia kayaknya kok ngerasa gak ngerasa disayang gitu ya? Atau justru sebaliknya, pasangan kamu tuh ngerasa sudah memberikan perhatian tapi kamunya tetap merasa kurang diperhatikan. Nah, mungkin kalian tuh punya cara yang berbeda ya dalam menunjukkan dan juga menerima kasih sayang gitu. Istilah yang sering banget kita dengar di media sosial nih adalah love language ya, bahasa cinta. Ada yang merasa paling disayang ketika diberikan kata-kata afirmasi gitu ya, word of affirmation. Ada yang lebih menghargai quality time. Ada yang merasa diperhatikan lewat tindakan act of service, kemudian dikasih hadiah, receiving gift, atau sentuhan fisik ya, atau physical touch. Tapi sebenarnya love language itu seberapa penting sih dalam sebuah hubungan gitu ya teman Pro 2? Apakah benar setiap orang tuh punya love language tertentu, atau jangan-jangan istilah ini tuh cuma tren yang sering kita pakai di media sosial? I don't live in California, I'll inform you that's not where I reside. I'm just a tenant paying rent inside the spot. Dan nanti kita bakal ngobrolin ini ya teman Pro 2 barengan sama Mas Andi Cahyadi, psikolog yang tentunya lebih berpengalaman atau berwenang ya untuk membahas lebih dalam soal love language ini beneran penting atau cuma tren doang ya. Jadi buat kamu yang lagi punya pasangan atau pernah punya pasangan atau bahkan masih mencari ya, aku doakan semoga cepat dapat deh. Ini sebenarnya kamu merasa dicintai lewat apa sih teman Pro 2, atau love language kamu tuh sebenarnya apa? Penting gak sih love language itu? Nah, stay tune ya, karena pembahasannya mungkin bakal relate banget sama kehidupan kamu semuanya teman Pro 2.

0: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: sabun ako na hagami di papay babayhin nono yo. At sa sen ni no medikiri kitang yapelo kanan. Aduh, bahaya babay Jojo. Aduh.
1: Apa sih ibu satu ini? Ribet aja ribet dari tadi.
0: Itu loh, Bu. Sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, Bu, pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, Bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibunya jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu. Sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu, Bu. Kami di belakang, ini bahaya. Kami ini, Bu.
1: Bentar, saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah, Bu. Ya udah, Ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
0: Dijawabkan, hak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.
3: Segera download RRI Digital.

Oke, teman-teman berdua, kita masih akan berlanjut ngobrolin tentang love language ya, di mana ada so far ada 4 love language yang kita tahu ya, teman-teman berdua. Ada love language 4 atau 5 sih. Word of affirmation, kemudian quality time, receiving gift, act of service, dan juga physical touch ya. Oh, ada 5 ternyata, teman berdua. Ya, dimana setiap orang tentunya beda-beda ya love language-nya. Nah, kita nanti bakal bahas lebih lanjut ya bareng sama Mas Andi. Kita hubungi dulu beliaunya ya, teman berdua. Coba deh kita tunggu dulu.

0: Oke, untuk ngobrol dua kita sudah terhubung ya dengan Mas Andi. Langsung aja kita sapa ya teman ngobrol dua. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam, Bang.
0: Oke, kabar baik Mas Andi?
1: Puji Tuhan, baik.
0: Oke, baik. Semoga suaraku nih mantul deh Mas Andi.
1: Iya.
0: Oke, sudah. Terima kasih. Oke, Mas Andi, semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga diberkati ya, Mas Andi dan juga keluarga. Oke, di malam hari ini Mas Andi kita bahas yang ringan-ringan dan juga relate aja sama teman-teman Pro 2 ya. Terkait dengan love language nih atau bahasa cinta. Ini tuh sebenarnya nih ini kan juga ngetrennya baru-baru beberapa tahun ini ya. Kalau zaman dulu belum mengenal kita love language. Dan ini tuh sebenarnya beneran penting atau hanya tren aja sih Mas Andi?
1: Iya. Kalau dari saya pribadi ya Mbak ya. Sebenarnya ini juga salah satu hal yang cukup penting ya Mbak ya. Kaitannya adalah bagaimana kita bisa secara efektif untuk berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar. Khususnya ada

0: emang penting ya, di balik dia ngetrennya baru-baru ini, ini sebenarnya malah mempermudah komunikasinya kita.
1: Betul,
0: jadi
1: betul.
0: Lebih tahu gitu ya Mas Andi, dia sukanya apa, jadi lebih gampang gitu ya, jadi, dalam menunjukkan.
1: Iya, jadi kan paling tidak dengan kita memahami terkait dengan love language ini, kita tahu bagaimana kita harus berkomunikasi dengan pasangan. Sebenarnya itu ya yang paling mudah ya.
0: Oke.
1: Bagaimana kadang konflik itu muncul karena memang ketidakpahaman kita terkait dengan language yang mungkin yang dimiliki oleh pasangan. Salah satu contoh itu kan biasanya konflik-konflik yang muncul seperti kayak kadang ini ya, pasangan menanyakan tentang apakah kamu sudah gak cinta nih sendiri ya. Padahal pasangannya dia sudah mengatakan, loh lah, aku kurang apa sejauh selama ini gitu ya. Nah sebenarnya apakah memang benar si pasangan ini gitu ya, katakanlah si A ini tidak mencintai si B kan begitu ya. Kan enggak, bisa jadi cara dia mengutarakan rasa cinta itu berbeda caranya kan gitu ya. Kalau saya menggunakan analoginya yang paling mudah adalah begini. Yang satu orang Jepang gitu ya. Yang satunya orang Jawa kan gitu ya. Nah ketika sama-sama mereka berbicara dengan bahasanya masing-masing. Orang Jawa ngomong Jawa, orang Jepang ngomong Jepang. Yang untuk menyampaikan sesuatu hal. Orang Jawa mungkin belum tentu paham dengan yang disampaikan orang Jepang. Dan orang Jepang belum tentu paham dengan apa yang disampaikan orang Jawa. Kan gitu ya. Ketika orang Jawa mengatakan, kulo tresno kalih jenengan kan gitu ya. Mungkin... kamu ngomong apa? Kan? Kamu gak mengutarakan apa yang... kamu belum mengutarakan apa yang kamu rasa, perasaan cintamu kan gitu ya, dengan menggunakan bahasa Jepang kan gitu ya. Jadi itu yang mungkin membuat terus akhirnya konflik muncul kan begitu ya.
0: Okay.
1: Makanya kan kalau kita misalnya ngelihat di dalam teori, saya lupa sih itu teorinya siapa ya. Di dalam teori itu kan ada 5 bahasa cinta yang mungkin dimiliki oleh orang, masing-masing orang kan gitu ya. Ada 1 kan begitu ya. Apakah memang dia ini orang yang tipenya haus validasi dengan kata-kata kan gitu ya.
0: Betul.
1: Atau apakah dia ini tipenya adalah orang yang suka dilayani. Apakah mereka orang yang suka diberikan hadiah. Apakah mereka suka yang bagaimana mengutarakannya adalah dengan memberikan waktunya, waktu berkualitas kan gitu ya. Atau mungkin dengan sentuhan fisik atau apa, nah seperti itu. Kan masing-masing beda gitu ya. Orang mungkin begini, orang yang dengan membutuhkan kata-kata, mungkin mereka akan meyakini bahwa pasangannya mencintai dia kalau misalnya ada ungkapan rasa sayang, ada ungkapan secara verbal kalau dia mengatakan dia mencintai dan lain sebagainya. Tetapi untuk beberapa orang yang dengan menggunakan bahasa yang berbeda, misalnya nih gitu ya, yang mereka menggunakan waktu berkualitas misalnya, mungkin dia cukup menunjukkan atau menginginkan pasangannya itu menunjukkannya adalah dengan komitmen waktunya gitu ya. Mengajak berbicara dari hati ke hati, terus kayak semacam apa namanya, deep talk ya. Atau... mungkin apa gitu ya, mereka diskusi, mereka menghabiskan waktu bersama secara berkualitas. Nah itu mungkin merasa bahwa, oh pasangan saya benar-benar menghargai saya. Oh pasangan saya benar-benar mencintai saya. Waktunya selalu ada buat saya kan begitu ya. Tapi kalau misalnya jelalah gitu ya. Si pasangan ini gak paham gitu ya. Gak paham dengan bahasanya, ternyata oh pasangan saya itu butuh waktu berkualitas. Maka terakhirnya misalnya pasangan... memberikan hadiah gitu ya, setiap kali diberikan hadiah, dikirimi hadiah dan lain sebagainya. Mungkin dia menganggap bahwa hadiah itu bukan, ya saya nggak butuh hadiah, saya butuh waktumu gitu ya, menemaniku kan gitu ya. Nah itulah yang akhirnya saya katakan bahwa love language itu adalah sesuatu hal yang penting gitu ya. Karena dengan kita paham bahasa cinta pasangan gitu.

0: Paling tidak kita tahu bagaimana mengutarakan perasaan kita itu kepada pasangan sesuai dengan bahasa yang dia miliki kan gitu ya.
1: Okay.
0: Jadi kan akan lebih enak, orang akan lebih paham, tidak ada konflik di situ kan gitu ya. Dia mungkin pasangan juga akan menjadikan, oh iya saya dihargai, saya dicintai oleh pasangan nih dengan cara yang kayak gini kan gitu. Itu sih mungkin Mbak.
1: Oke, jadi lebih enak komunikasinya juga ya. Kemudian kalau misalnya ini kan setiap orang kan punya love language yang berbeda-beda gitu ya. Apakah ini juga jadi hambatan kalau misalnya sebuah satu pasangan nih love language-nya berbeda gitu Mas Andi? Atau lebih mudah kalau misalnya love language-nya mereka sama?
0: Ya. Akan lebih mudah memang kalau love language-nya sama ya Mbak ya. Karena kan begini ya, sama-sama mungkin mereka bisa mengutarakan dan merasakan apa yang dia inginkan kan begitu ya. Ya nggak beda jauh kan gini ya, misalnya orang Jawa ketemu orang Jawa terus mereka saling berkomunikasi pasti akan nyambung kan begitu ya.
1: Betul.
0: Nah mungkin kalau dengan orang yang memiliki love language yang sama, mungkin ya akan jauh lebih nyambung kan gitu ya. Apa yang saya butuhkan akan diberikan oleh pasangan saya kan gitu ya. Tetapi bukan berarti mereka yang memiliki love language yang berbeda itu nggak bisa menyatu kan begitu ya.
1: Okay.
0: Selama sebenarnya kita memahami masing-masing memahami ya Mbak ya. Misalnya nih gitu ya, pasangan saya ini adalah orang yang kata-kata yang afirmasi begitu ya. Ya mungkin dengan misalkan itu tadi pasangan. Terus misalnya saya sendiri mungkin orang-orang dengan waktu yang berkualitas misalnya gitu ya. Ya mungkin sesekali mungkin saya akan memberikan pujian, saya akan memberikan apresiasi secara verbal kan gitu ya, terus mengungkapkan perasaan secara verbal kan gitu. Itu mungkin sesekali mungkin akan saya melakukan seperti itu dan mungkin pasangan pun juga akan bisa melakukan hal yang sama. Misalnya sesekali mungkin dia akan memberikan waktu berkualitas untuk nemenin, cuman hanya nemenin nonton televisi atau mungkin nemenin jalan atau apa. Nah misalnya kayak gitu. Jadi ketika kita saling memahami bahasa pasangan gitu ya, mungkin kita bisa mencoba mengutarakan dengan bahasanya kan gitu ya. Itu akan menjadi lebih enak. Tetapi kalaupun misalnya kita kembali ke bahasa kita masing-masing, paling tidak kita juga paham bahwa oh ya, yaitu bentuk bahasa dia kan gitu ya. Ketika mengutarakannya ya adalah dengan bentuk yang seperti itu kan gitu ya. Jadi kita bisa memahaminya dari situ. Jadi ketika kita memahami itu yang kita dapatkan adalah paling tidak kita tahu dia ketika dia melakukan sesuatu itu adalah salah satu bentuk cintanya. Terus yang kedua adalah bagaimana kita bisa mencoba menggunakan bahasanya untuk mengutarakan perasaan kita. Nah seperti itu. Jadi kalau misalnya tadi orangnya adalah kata-kata afirmasi, terus sayanya adalah waktu berkualitas, begitu ya. Sesekali mungkin saya akan menggunakan kata-kata afirmasi untuk menyatakan, kan gitu ya, menyatakan rasa dan lain sebagainya, begitu. Tapi kalaupun misalnya enggak dalam keseharian, terus saya menggunakan dengan waktu berkualitas, paling tidak dia tahu, kan gitu ya. Oh ya, itu salah satu bentuk cintanya ya kayak gitu, kan gitu. Jadi dua hal ini memang bisa dilakukan, kan gitu ya. Kita perlu memahami. Love language pasangan dan kita harus mencoba untuk kadang memberikan memuaskannya adalah dengan bentuk ya bahasa dia kan begitu.
1: Oke, jadi memang yang paling penting adalah memahami. Meskipun berbeda, kalau misalnya saling paham ini juga bukan jadi masalah gitu ya Mas Andi ya. Oke, terima kasih Mas Andi atas sharingnya di malam hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman Pro 2. Dan tentunya kita masih akan berjumpa lagi di Curhat Dong di edisi berikutnya ya Mas Andi.
0: Oke,
1: selamat malam Mas Andi, selamat beristirahat. Oke, teman Pro 2, kita baru saja mendengarkan ya jawaban dari Mas Adi terkait dengan love language ya teman Pro 2. Ini tuh bukan cuma tren doang, tapi ini juga jadi lebih mempermudah buat pasangan untuk bisa lebih memahami gitu ya. Dengan adanya love language ini, kita bisa lebih paham sebenarnya pasangan kita tuh ingin dicintai seperti apa gitu ya. Jadi bisa lebih mempermudah dengan adanya love language yang ada 5 ini. Okay, dan buat kamu yang punya love language yang berbeda gitu ya sama pasangan, bukan jadi masalah ya kalau misalnya kalian memang bisa saling memahami gitu ya, teman-teman berdua. Okay, aku tadi ada chat dari Theo. Halo, jaga malam ini Theo. Halo juga, selamat malam Theo dari Magelang, mau request lagu Kau Telah Mengerti dari Virgo. Terima kasih. Galau banget ya lagunya. Kamu lagi galau kah Theo? Okay, aku putarkan ya spesial buat Theo di malam minggu ini, Saat Kau Telah Mengerti dari Virgo.

0: Tapak Sejarah. Monumen Tentara Geni Pelajar TGP. Tercatat bukti-bukti ketangguhan pelajar yang tergabung dalam Tentara Geni Pelajar TGP di Madiun saat bertempur melawan penjajah di Kota Madiun. Jejak itu ada 3 tempat, yakni Monumen TGP di Jalan TGP, SMPN 12 Kota Madiun, dan SMPN 2 Saradan Madiun. Lahirnya TGP Kota Madiun setelah peristiwa PKI 1948 disusul agresi militer Belanda II. Dalam rangka mempertahankan kemerdekaan, senior TGP membuka pendaftaran bagi para pemuda untuk ikut bergerilya bergabung dalam kesatuan TGP melawan agresi tersebut. Pendaftarannya dilaksanakan di Gedung Sekolah Teknik ST, depan Markas Mobrikleta yang sekarang bekas gedungnya masih lestari digunakan untuk SMPN 12 Kota Madiun. Sementara, jejak mortir yang dijatuhkan Belanda di Kota Madiun terabadikan di Jalan TGP, Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kartoharjo, Kota Madiun. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran program transmigrasi 2026.
4: Tapi itu hoax.
3: Klaim tersebut adalah tidak benar.
5: Faktanya,
3: dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Modus serupa pernah beredar pada 2025 dan disebarkan dengan narasi transmigrasi ke Ibu Kota Nusantara IKN di Provinsi Kalimantan Timur. Tim Satgas Komunikasi Publik Kementerian Transmigrasi, Yoyo Budianto, mengatakan bahwa tautan tersebut terindikasi merupakan modus phishing dan pencurian data pribadi. Informasi resmi dan pendaftaran transmigrasi dapat diakses melalui laman resmi Kementerian Transmigrasi, siberduktrans.transmigrasi.go.id.
1: Jackson.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: sudah dapat berapa ikannya, Din?
1: Lihat aja sendiri. Ini aja baru 2 ekor. Kecil lagi.
0: Hahaha. Kenapa baru 2, Din? Biasanya kan kamu dapat sampai seember kecil.
1: Ya, kamu lihat aja sendiri. Gimana bisa seember kalau kondisinya seperti ini?
0: Maksud kamu, apanya yang kondisi? Kamu sakit ya?
1: Alah, mata kamu di mana, Mus? Masa dibilang kondisi aja kamu gak paham maksudku?
0: Lantas, aku harus bilang apa?
1: Tuh, lihat tuh sungainya. Udah pada berkurang debit airnya. Ntar lagi bakal kering juga semuanya. Dan kita semua pasti mati kekeringan.
0: Wah, mana saya tahu, Din. Kan setahun yang lalu sungai ini airnya banyak. Malah pernah banjir pula, kan?
1: Ya iyalah. Tapi setahun yang lalu, sekarang kan beda. Coba kamu lihat lagi, baik-baik.
0: Kok bisa berkurang dan kering? Emang apa penyebabnya?
1: Nah, kalau bukan mereka-mereka itu yang telah membabat habis pohon yang ada di hutan ini, siapa lagi?
0: Mereka? Mereka siapa, Din? Yang mana mereka?
1: Ya, mereka itu. Perusahaan itulah yang jadi biang keladinya. Sehingga sungai ini kering dan juga sumur warga sudah ada yang kering pula. Gara-gara aktivitas penebangan hutan yang mereka lakukan dari waktu ke waktu selama ini.
0: Bercanda saja kamu, Din. Saya juga tidak melihat ada perusahaan di sini. Coba kau bicara yang serius lah.
1: Baiklah, asal kau tahu ya, perusahaan Black Forest milik Bos Liong itu sudah 1 tahun lebih beroperasi di sini. Aktivitas mereka selama ini melakukan penebangan pohon besar yang ada di bagian hulu sungai ini. Lalu kayu-kayu tersebut kemudian diangkut secara gelondongan dengan kapal mereka keluar daerah untuk dijual lagi ke pihak lain. Sementara kami di sini tidak dapat apa-apa dari mereka.
0: Tapi, apakah mereka sudah punya izin untuk mengelola hutan di sini?
1: Ya itulah yang kami selama ini berupaya ingin tahu, Mus. Apakah perusahaan Bos Liong ini legal atau ilegal? Kami, warga dan kepala dusun di sini, sudah beberapa kali coba menemui bosnya, tapi mereka selalu saja menghindar.
0: Gawat, ini tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Lama-lama kita semua akan mati kekeringan di sini. Pokoknya, kita harus bikin perhitungan dengan mereka.
2: Wah, dari tadi saya perhatikan serius sekali pembicaraan kalian berdua. Apa yang kalian lagi bicarakan, Din?
1: Rupanya ada Pak Kepala Dusun. Iya, Pak. Kita berdua tadi sedang membahas kenapa sampai sungai ini mulai mengering. Dan siapa yang ada di balik semua ini, Pak?
0: Betul, Pak.
2: Baiklah. Saya kira apa yang kalian bahas tadi merupakan persoalan utama yang dihadapi warga di dusun ini. Saya sendiri baru saja berkeliling memantau situasi yang ada. Dan ternyata memang benar kalau sungai ini airnya sudah semakin menipis. Bahkan ada titik-titik tertentu yang sudah kering. Lagi pula beberapa sumur warga yang juga sudah kering airnya. Sehingga mereka tidak bisa lagi mendapatkan air untuk kebutuhan mereka.
0: Lalu Pak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Rasanya sudah saatnya kita harus bertindak. Sebab tidak lama lagi musim kemarau akan tiba.
1: Betul Pak, apa yang harus kita lakukan sekarang?
2: Baiklah, saya paham maksud kalian. Besok kita ajak beberapa warga sama-sama ke sana. Kita harus temui bosnya. Dan kalian berdua juga harus ikut ya.
1: Siap Pak.

0: Sudah kau bereskan cuciannya?
1: Waduh, maaf Bu, cuciannya belum Rani selesaikan.
0: Kenapa belum?
1: Bu, gimana Rani bisa mencuci kalau tempat yang biasa kami mencuci di kali airnya sudah kering, dan sumur yang ada di sana juga sama airnya kering, Bu.
0: Hah? Bagaimana mungkin itu bisa terjadi?
2: Betul kata Rani, Bu. Ini semua gara-gara perusahaan sialan itu. Warga di sini semuanya sudah pada mengeluh dan kesulitan mendapatkan air.
0: Astaga, Pak. Lantas gimana kita harus mendapatkan air kalau situasinya sudah seperti ini? Lakukan sesuatulah, Pak. Masa harus diam terus?
2: Tenang, Bapak sudah atur semuanya dengan warga. Hari ini juga, kita akan segera ke sana temui mereka dan meminta pertanggungjawaban mereka.

0: Semuanya sudah siap untuk ke sana?
1: Siap, Pak.
0: Baiklah. Din, Bapak sekarang tugaskan kamu ke desa sebelah untuk temui Pak Babin. Katakan saja ke Pak Babin kalau Bapak dan warga sudah menuju ke perusahaan Black Forest. Kamu harus cepat ya.
1: Baik, Pak.
0: Ayo semua, kita berangkat sekarang.
2: Ayo.

0: Ayo, cepat selesaikan kerja kalian. Waktunya sudah terbatas. Kita harus segera kirimkan kayu hari ini juga. Bandor Jack?
1: Siap-siap, bos.
0: Ayo sini, segera. Apakah sudah lengkap sesuai dengan pesanan mitra kita?
1: Hanya tersisa satu pohon lagi.
0: Bagus. Suruh mereka lebih cepat. Kapal penyangkut sudah tiba.
1: Siap, bos.

0: Apaan ini warga?
1: Bandur Jack, segera halangi mereka.
0: Baik, bos. Berhenti! Berhenti di situ!
2: Berani maju selangkah lagi, kalian akan saya tembak.
3: Bandur, kalau kau berani, silakan tembak kami. Ayo tembak! Tembak!
0: Saya tidak main-main, Pak Kepala Dusun. Aduh! Aduh! Kepala saya berdarah! Aduh!
3: Hajar dia!
4: Hajar dia!
3: Hajar! Hajar dia! Hajar bandurnya! Hajar!
0: Bandur Jack sudah dihajar warga. Saya harus lari sekarang.
2: Itu Pak, bosnya mau melarikan diri.
5: Berhenti, jangan bergerak atau kutembak kakinya.
0: Persetan, aku harus lari. Kaki saya, tolong.
5: Sudah saya peringatkan, masih mau lari juga, kau kami tahan.
0: Ampun Pak, jangan tembak saya Pak, jangan Pak.
5: Ayo bapak-bapak, bantu saya bawa orang ini sekarang juga.
3: Baik Pak. Sainu. Sakan sepesuri. Bos, tinggal. Sakan itu.

0: Syukurlah, akhirnya masalah ini dapat kita selesaikan juga.
1: Terima kasih ya Din ya. Dan kamu juga Mus.
0: Ini juga karena dukungan dan semangat kalian. Bapak bangga punya anak muda seperti kalian.
2: Tidak masalah Pak, sudah jadi tugas kami untuk menjaga lingkungan kami Pak.
3: Iya Pak, ini sudah kewajiban kami dan sepertinya kita harus melakukan reboisasi secepatnya.
0: Betul sekali. Nah, karena semuanya sudah selesai, kita harus kembali sekarang.
4: Baik Pak.
5: Alam adalah sahabat kita. Alam adalah kehidupan kita. Jagalah alam agar alam menjaga kita.

0: Kemarin aku dapat rezeki, udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: rri.co.id

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selesainya dari Six Sounds Project, tema produknya baru saja gue hadirkan di menit ke-35 lepas dari pukul 22. Gimana kamu sudah mengantuk? Aku tentunya masih di sini ya, tema produknya nemenin kamu semuanya di Sabtu malam ini. Dan semakin malam semakin syahdu. Lagu-lagunya pun agak aku turunin ya beatnya biar nemenin kamu istirahat juga sambil scroll-scroll mungkin ya, sambil dengerin produknya, sambil istirahat. Dan teman produknya aku masih bakal temenin kamu di malam hari ini sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Antara aku, antaramu. Dan akan banyak lagu-lagu yang bakal aku puterin ya teman produknya tanpa harus aku banyak ngomong. Karena pasti kamu pengennya lagu-lagu doang ya kan. Sepastinya aku bakal play single-single dari musisi Indonesia dan juga mancanegara. Masih nemenin kamu juga sampai 1,5 jam ke depan ya teman produknya. Kita nikmati bersama-sama lagu-lagu ini sambil mengantar kamu ke alam mimpi mungkin ya. Ada satu single ini lagunya Glenn Fredly, teman pelu dua lagi. Glenn Fredly ada kemudian dinyanyikan kembali sama bandnya, kali ini berkolaborasi sama Hanidia teman pelu dua. The Bagus Syakar featuring Hanidia kembali ke awal. Special buat kamu di malam hari ini.

0: Tapak Sejarah. Balai Batur dan Kucur Betoro. Dua tempat sakral tersebut merupakan situs bersejarah Bupati pertama Ponorogo, Kanjeng Raden Batoro Katong, dalam menyebarkan Islam. Balai Batur terletak 2 km di sebelah barat Telaga Ngebel, atau masyarakat menyebutnya Pasar Pagi Balai Batur. Balai yang memiliki 6 soko atau tiang penyangga ini dulu sering digunakan untuk konsolidasi ataupun rapat pertemuan dengan para pemuka agama ataupun tokoh masyarakat oleh Kanjeng Katong. Sedangkan Kucur Betoro yang terletak di samping Telaga Ngebel atau tepatnya di sebelah timur dermaga Telaga Ngebel dulu digunakan untuk bersuci atau berwudu Raden Katong dan menyucikan para mualaf. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Langit favoritku dari Teddy Aditya atau mau Pro 2 aku hadirkan di menit ke-5 lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Barat ya, udah jam 11 temu Pro 2. Kamu semakin ngantuk kah? Aku jujur juga ngantuk. Tapi kebersamaan kita juga masih 1 jam ke depan ya temu Pro 2. Aku akan menghadirkan single-single dari musisi Indonesia dan juga mancanegara tentunya yang nemenin kamu di malam hari ini sambil rebahan istirahat ya. Atau kamu udah mau tidur nih teman Pro 2, boleh banget sambil dengerin Pro 2 aja sambil mengantar kamu ke alam mimpi mungkin ya. Tentunya jangan khawatir karena kita masih ada 1 jam ya di Jazz Music yang juga nemenin kamu semuanya mengakhiri hari ini sebelum besok hari Minggu dan besoknya Senin. Sorry banget nih aku ingetin kalau misalnya abis Minggu udah Senin lagi. Tapi gak apa-apa, dimanfaatkan sebaik mungkin ya waktu istirahat dan juga nyantai-nyantainya di weekend ya teman Pro 2 sebelum kembali beraktivitas nanti di hari Senin. Oke, 1 jam ke depan Jazz Music spesial buat kamu, ada dari Nadine Amizah bertaut.

0: Alkisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya, "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
1: "Oh, teruskan, Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?"
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas, "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: "Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu."
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas,
2: "Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri, agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu."
3: Yuk segera download RRI Digital.

Tapak Sejarah. Tugu titik 0 km Magetan. Titik 0 km Magetan tepatnya berada di sebelah selatan SMP 3 Magetan atau sekitar kawasan Jalan Ahmad Yani Magetan. Sebelum dibangun tugu ini, sebenarnya tanda titik 0 km sudah ada sejak zaman Belanda dan hanya ditandai dengan simbol tugu kecil. Namun kini, penanda itu lebih megah dan menarik. Tugu tersebut merupakan tempat titik awal untuk menghitung jarak dari Kabupaten Magetan ke daerah lainnya. Pemilihan lokasinya pun tidak sembarangan, harus sesuai koordinat yang telah ditentukan pemerintah. Titik 0 km di Magetan dihiasi dengan ornamen perjuangan masyarakat Magetan dalam menentang penjajahan Belanda dan ornamen susunan bupati yang pernah menjabat mulai dari bupati pertama hingga sekarang. Tapak Sejarah.

Pro 2, demikian seluruh rangkaian acara yang hadir untuk hari ini, mulai dari pagi hingga tengah malam ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, aku Anjani pamit dan sampai bertemu lagi untuk acara-acara esok hari. Pro 2, teman terbaik kamu, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Pagi Teman Pro 2, inilah program Madua Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari kawasan Meja Panjaitan nomor 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak pernah pasti. Pertama, kekayaan. Kedua, kejayaan. Dan ketiga, mimpi.

0: kisah-kisah teladan yang menginspirasi kita untuk hidup dalam iman dan ketulusan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang penyesalan dan penebusan dosa Abu Lubabah. Abu Lubabah bin Abdul Munzir memiliki kisah yang sangat-sangat menyentuh. Setelah melakukan suatu tindakan yang ia anggap sebagai pengkhianatan, ia menunjukkan penyesalan mendalam yang menjadikannya salah satu sahabat yang penuh keikhlasan dan kejujuran. Abu Lubabah merasa telah melakukan kesalahan besar terhadap Rasulullah SAW. Hal ini menunjukkan bahwa penyesalan Abu Lubabah adalah bentuk nyata dari kesadaran seorang Muslim terhadap kesalahan yang diperbuatnya. Sebagai bentuk penebusan, Abu Lubabah mengikat dirinya di masjid selama beberapa hari tanpa makan dan minum. Kisah ini menggambarkan betapa besar rasa malu dan tekad Abu Lubabah untuk menebus dosanya. Tindakan Abu Lubabah mengingatkan bahwa setiap kesalahan bisa ditebus dengan taubat dan keikhlasan. Melalui kisah sahabat Nabi ini, kita diingatkan bahwa Islam selalu membuka pintu bagi mereka yang tulus untuk bertaubat. Abu Lubabah mengajarkan bahwa manusia tidak luput dari kesalahan. Namun yang utama adalah ketulusan dalam mengakui dan memperbaiki diri. Hal ini pun mengajarkan umat Islam untuk selalu introspeksi. Pada akhirnya, Rasulullah SAW menerima taubat Abu Lubabah dan kisah ini menjadi contoh bahwa Allah Maha Pengampun bagi hambanya yang bertaubat. Kisah ini adalah pengingat bahwa selalu ada harapan bagi mereka yang tulus untuk bertaubat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tapak Sejarah.
1: Situs Watu Sirah. Situs Watu Sirah berlokasi di Jalan Dr. Sutomo, Dusun Watu Sirah, Desa Selosari, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Situs ini berupa sebongkah batu yang dipahat menyerupai bentuk wajah. Watu Sirah digambarkan dengan mata melotot dan taring bawah yang menyeringai hingga ke bagian pipi, sehingga identik dengan Kolo. Kolo adalah hiasan berbentuk kepala raksasa dengan ekspresi menakutkan. Hiasan ini dimaksudkan sebagai penolak bala. Umumnya ditempatkan di tengah bingkai bagian atas pintu masuk bangunan candi. Mitos yang berkembang menyatakan situs Watu Sirah memiliki kaitan erat dengan keberadaan Dusun Watu Sirah.
0: Tapak Sejarah.

sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag

bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wo. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana kalau itu?
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Info Pro 2.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya Info Pro 2. Sebanyak 188 korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 telah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan hingga hari ke-21 operasi pencarian dan pertolongan. Dari jumlah tersebut, 108 orang ditemukan selamat, sementara 80 lainnya meninggal dunia. Basarnas masih mencari 55 korban yang belum ditemukan dari total 243 orang dalam manifest kapal. Syafi'i, selaku Kepala Basarnas, mengatakan bahwa operasi SAR kali ini memasuki tahap yang semakin kompleks, di mana setelah dilakukan evaluasi, pencarian diarahkan pada sejumlah lokasi yang dinilai masih berpotensi menjadi tempat ditemukannya korban. Kemudian informasi lainnya, It Gitaf dan Replay Replay menggelar Meet the Artist dalam Jakarta Illustration and Creative Arts atau JICAF 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari kolaborasi keduanya sebagai special drop yang menerjemahkan album It Gitaf ke dalam sebuah karya visual. Sesi tersebut berlangsung sebagai bagian dari rangkaian JICAF 2026 di Agora Mall Jakarta Sabtu 3 Oktober 2026 kemarin. Dalam sesi tersebut, penggemar berkesempatan mendapatkan tanda tangan It Gitaf pada barang spesial kolaborasi keduanya yang hanya ada di JICAF 2026. Untuk informasi update lainnya teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2. Dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Spada!
3: Selamat pagi teman Pro 2!
4: Teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro2, senang sekali Nabila Negari kembali menjumpai kamu semuanya untuk edisi hari Minggu 4 Oktober 2026, sesi sepada. Pastinya sambil kamu beraktivitas, mungkin yang lagi olahraga ataupun yang lagi bersih-bersih rumah, sekedar jalan-jalan santai sambil menikmati udara pagi, Nabila akan menemani dengan update-update informasi dari berita lokal, berita nasional maupun berita internasional. Dan nanti dilanjut ada sepada topik yang mana kamu bisa gabung ya teman Pro 2 di WhatsApp maupun di story Instagram. Bisa komen-komen, cek-cek di situ. Pokoknya sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat di Hitlist Weekend, Nabila bakal temenin kamu ya. Jadi stay tune aja di frekuensi 95,2 RRI Digital ataupun streaming di rri.co.id.

0: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: RRI.co.id, sumber

Oke teman Pro 2, kali ini informasi berkaitan dengan update dari Karhutla ya, di mana BPBD Jawa Timur memastikan seluruh titik api kebakaran hutan dan lahan Karhutla yang sebelumnya terpantau di kawasan Jawa Timur kini telah padam. Meskipun demikian, pemantauan tetap dilakukan karena sejumlah titik panas masih terdeteksi melalui Sipongi. Dan terkait hal tersebut, Gatot Subroto selaku Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur mengatakan bahwa titik api terakhir ditemukan sehari sebelumnya. Sejumlah lokasi pun yang sempat mengalami kebakaran juga dipastikan sudah tidak lagi menyala. Meski kondisi terkendali, sejumlah titik panas pun masih terlihat berdasarkan pemantauan Sipongi, namun kemunculan titik tersebut belum tentu menunjukkan adanya kebakaran hutan dan lahan. Dikatakan bahwa petugas perlu memeriksa langsung setiap titik panas yang terdeteksi, karena panas yang bisa berasal dari pembakaran sampah ataupun aktivitas masyarakat membersihkan sisa panen ini juga bisa menimbulkan gitu ya teman Pro 2. Di mana pemeriksaan ini diperlukan agar petugas bisa mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan, dan langkah ini sekaligus mengantisipasi munculnya kebakaran baru selama musim kemarau.

Dalam hal ini, teman Prodi BPBD mencatatkan 136 kejadian karhutla di Jawa Timur selama musim kemarau, di mana luas lahan terbakar dan terdampak mencapai sekitar 9.269,55 hektar. Luasan tersebut tidak hanya berasal dari kawasan hutan saja, tetapi perhitungan ini juga mencangkup ladang dan juga semak-semak yang terdampak kebakaran. Dan perlu diluruskan bahwa informasi mengenai 25 daerah yang berada dalam penanganan bencana, ini tidak seluruh daerah tersebut mengalami kebakaran hutan dan lahan, teman Produa. Jadi di sini pada intinya BPBD terus berkoordinasi dengan berbagai unsur untuk mengantisipasi munculnya titik api baru, di mana penanganan ini dilakukan bersama BPBD Kabupaten, petugas pemadam, Manggala Agni, hingga perhutani.

0: 100, terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Max Verstappen, merebut pole position pertamanya pada musim Formula One 2026 di sirkuit internasional Sepang, Malaysia. Adapun pembalap asal Red Bull tersebut tampil dominan sepanjang kualifikasi dan akan start dari baris terdepan bersama Lewis Hamilton. Verstappen menjadi yang tercepat pada seluruh sesi kualifikasi pada hari Sabtu 3 Oktober kemarin, di mana dirinya juga memimpin latihan bebas pertama sehari sebelumnya dan terus memperkuat performanya sejak awal akhir pekan. Di sini Verstappen mencatatkan waktu 1 menit 35,130 detik untuk mengamankan pole ke-49 sepanjang karirnya. Hasil tersebut menjadi pole pertamanya sejak balapan penutup musim 2025 yang berlangsung di Abu Dhabi. Sementara itu Hamilton mengamankan posisi kedua dan mencatatkan waktu 1 menit 35,428 detik bersama dengan Ferrari. Isaac Hajar sempat menempati posisi kedua pada percobaan awal Q3 dengan waktu 1 menit 35,250 detik. Namun, pembalap Prancis tersebut gagal memperbaiki catatannya dan turun ke posisi ketiga setelah mendapatkan penalti. Dan di sini tempat Pro 2, untuk hasil kualifikasi Formula One Grand Prix Bahrain jika di rangkum gitu ya, posisi pertama ada pada Max Verstappen, posisi kedua Lewis Hamilton, posisi ketiga Isaac Hajar, posisi keempat Kimi Antonelli, posisi kelima Charles Leclerc, dan posisi keenam Lando Norris, posisi ketujuh Oscar Piastri, posisi kedelapan George Russell, posisi kesembilan Pierre Gasly, dan yang terakhir posisi ke-10 Gabriel Bortoleto. Dan masih banyak lagi pembalap-pembalap yang mencatatkan gitu ya. Dan sebagai informasi, balapan Formula One Grand Prix Bahrain di Malaysia akan digelar hari Minggu 4 Oktober 2026 pukul 14 waktu Indonesia Barat, di mana balapan ini akan menjadi kesempatan bagi Verstappen untuk merebut kemenangan perdananya di musim ini.

0: Percikan minyak panas tak jarang menimbulkan luka bakar. Meski sering dianggap sepele, luka bakar akibat percikan minyak bisa menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Mengatasi luka bakar adalah lepaskan pakaian dan perhiasan yang menempel di area kulit terpercik minyak panas. Alirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas selama beberapa menit. Bila luka bakar terjadi akibat paparan bahan kimia, alirkan air terus selama 20 menit. Jangan menggunakan mentega, odol, kecap, dan kopi untuk mengobati luka bakar. Bahan-bahan tersebut ternyata hanya memperparah kondisi kulit. Hindari mengompres luka bakar dengan es batu. Suhu dingin dari es batu mengecilkan pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang dan membuat luka sukar sembuh. Tutup luka menggunakan kain kasa atau perban steril yang lembab, lalu lepaskan setelah kasa mengering. Jangan memecahkan gelembung atau mengelupas kulit yang terkena minyak panas. Tunggu hingga mengering sambil mengoleskan krim khusus luka bakar. Bila terjadi luka serius, segeralah hubungi dokter.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, widih, widih, widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH.

Cocok sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Masih lanjut dengan sejumlah informasi teman Pro 2. Kali ini berkaitan dengan Ebola ya, wabah Ebola. Jadi jumlah kematian akibat wabah Ebola ini di Republik Demokratik Kongo atau DRC telah melampaui 4.000 orang. Dan dari data tersebut disampaikan oleh pemerintah Kongo pada hari Jumat 2 Oktober lalu. Wabah Ebola ini merupakan yang terburuk dalam sejarah negara tersebut dan masih menghadapi berbagai tantangan dalam upaya pengendalian penyebarannya. Wabah ini sendiri disebabkan oleh spesies Ebola bundibug. Yo, dan wabah ini telah menjadi yang terbesar dan paling mematikan di Kongo setelah melampaui epidemi Ebola yang berlangsung pada tahun 2018 sampai dengan 2020. Untuk wabah Ebola di Kongo, sekarang ini menjadi yang paling mematikan kedua di dunia. Posisi pertama ditempati oleh wabah Ebola Afrika Barat yang berlangsung pada tahun 2014 hingga 2016, di mana wabah tersebut menginfeksi lebih dari 28.600 orang dan menewaskan lebih dari 11.000 orang di Guinea, Liberia, dan Sierra Leone. Data pemerintah Kongo menunjukkan jumlah kematian akibat wabah terbaru mencapai 4.018 orang. Sementara itu, jumlah kasus Ebola yang telah dikonfirmasi mencapai 8.300 kasus yang tersebar di 7 provinsi. Lebih dari 2.000 pasien telah dinyatakan pulih dari penyakit tersebut, di mana pemerintah Kongo sebelumnya melaporkan adanya tanda-tanda perlambatan penularan di sejumlah wilayah. PBB pun juga menyampaikan perkembangan serupa pada bulan lalu, dan perlambatan ini terutama terlihat di beberapa wilayah provinsi Ituri yang merupakan wilayah tempat wabah Ebola tersebut pertama kali bermula. Perkembangan ini teman Pro 2 menunjukkan bahwa penyebaran penyakit belum sepenuhnya terkendali. Pemerintah Kongo dan PBB sendiri masih menghadapi tantangan dalam menghentikan penularan Ebola di sejumlah wilayah. Adapun Provinsi Ubangi Selatan di bagian barat Laut Kongo menjadi wilayah ketujuh yang melaporkan wabah tersebut pada bulan lalu. Dan perkembangan terbaru ini menunjukkan bahwa Kongo masih menghadapi tantangan besar dalam menghentikan wabah Ebola yang telah menewaskan lebih dari 4.000 orang.